0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Prado pagi ini pengen ngajakin kamu throwback ya. Pagi-pagi throwback teman Prado. Tapi tenang aja, ini bukan throwback seputar love story ya. Mungkin sempat fail atau mungkin hal-hal bikin kamu galau. Justru ini kita bakalan throwback ketika zaman dulu nih teman Prado, 2 jauh sebelum internet hadir. Radio itu menjadi salah satu cara tercepat buat masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan informasi penting. Bahkan pada masa revolusi, radio itu bahkan dipakai sebagai alat perjuangan untuk menyebarkan kabar kemerdekaan ke berbagai daerah nih teman Prado. Dan sejarah Indonesia, radio Indonesia itu dimulai sebelum RRI berdiri tahun 1945. Dan salah satu tonggangnya itu adalah Bataviase Radio Vereniging yang berdiri di tanggal 16 Juni 1925 nih teman Pro 2. Memang kalau misalkan dari sejarahnya radio itu memang udah panjang banget teman Pro 2. Tapi kesini-kesini aku lihat banyak banget ya radio, hampir semuanya kayaknya yang memang juga tetap relevan di zaman sekarang juga tetap bisa menjadi teman terbaik kamu seperti Pro 2 Bandung ya teman Pro 2. Dan karena hari ini adalah ulang tahun RRI yang ke-81, boleh dong kamu kasih wish yang kamu buat RRI ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung untuk DM teman Pro 2 di Instagram di @pro_2bdk.

Tahukah kamu kenapa bendera Indonesia berwarna merah dan putih? Warna merah putih bendera Indonesia diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan juga berasal dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah yang berarti tanah dan putih yang berarti langit. Karena hal inilah, maka warna merah dan putih sering muncul pada lambang negara berbangsa Austronesia, seperti Tahiti, Malaysia, Singapura, Filipina, Madagaskar, termasuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Yildom Pro 2 pastinya masih di Sepada barengan sama Raya Alifa, spesial di Hari Radio Nasional dan juga menjadi hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teman Pro 2. Raya tadi udah mintain beberapa wish dari teman-teman Pro 2 juga, dan Raya sekarang mau say hi nih teman Pro 2, ada dari Kiki Natalia di Pagarsih Barat, Bandung. Katanya selamat hari lahir RRI ke-81, terima kasih telah menjadi radio satu-satunya yang ada untuk semua golongan. Oh so sweet. Terutama bagi kami penggemar sepak bola yang punya penglihatan terbatas, ada siaran langsung di stadion dan ada siaran gibah bolanya. Walau saya mendengar semua radio, tapi tetap RRI tempat saya pulang, saya selalu kembali ke RRI. Terima kasih Kak Kiki. Semoga RRI selalu menjadi tempat ternyaman buat Kak Kiki dan semuanya untuk kembali pulang, dan pastinya tempat teraman untuk kalian bercerita ya. Terus juga teman Pro 2 ada dari Hendra, katanya dirgahayu juga buat RRI ke-81 lagi dengerin via streaming. Moga aja RRI selalu ada di nadimu, maksudnya selalu ada di udara dan hati pendengarnya. Kayak lagu Jumbo ya kalau begitu ya. Sob RRI sekali dulu tetap di udara. Setuju banget Kak Hendra, terima kasih. Buat kamu juga teman Pro 2 yang punya wish buat RRI di ulang tahunnya yang ke-81, boleh banget teman Pro 2 untuk langsung aja WhatsAppin ke 0812-6020-9696, atau teman Pro 2 juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_2bdg.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
1: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol, sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya Attapura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

sabar. Salah turunin ini tuh Brodo. Oke. Gimana kamu paginya nih teman Brodo? Udah semangat belum? Jam 8 ini kok ada suara Gina? Hai, Gina menyapa kamu nih teman Brodo di pagi-pagi ini. Gina bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Wah, waktu kita bakal panjang banget. Gina enggak sabar pokoknya bakal selalu nemenin kamu, jadi jangan diganti dulu ya channelnya. Karena si pagi tadi udah sama Raya ya tuan produser, sekarang saatnya Gina yang nemenin kamu. Karena spesial banget nih, hari ini adalah hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Mungkin kamu yang baru tahu, jadi bakal ada acara yang meriah di RRI Bandung. Dan buat kamu nih yang baru tahu tentang ulang tahun RRI, kita umurnya sama kayak umur Indonesia, jadi ulang tahun ke-81. Kita ucapin dulu dong bareng-bareng nih buat RRI Bandung, termasuk juga buat saya sebagai bagian dari RRI Bandung gitu. Oke. Untuk RRI seluruh Indonesia sebenarnya, karena RRI yang berulang tahun adalah yang se-Indonesia. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Oke, kalau gitu Gina Mas akan ngasih dulu lagu-lagu yang easy listening buat kamu. Dan harapannya sih Pro 2 dari bagian RRI ini bisa nemenin kamu dan selalu jadi teman terbaik kamu. Stay tune terus ya di 96 FM Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waspada masih barengan sama Gina di sini, Tengah Pro 2. Halo. Sekarang tuh lagi ada acara nih di Lokantara Budaya atau di auditoriumnya RRI Bandung, Teman Pro 2. Lagi kita akan ada penyulutan obor ya, Teman Pro 2, dan kamu bisa lihat sih nanti di nanti setelah acaranya selesai gitu. Maaf ya. Oke, Gina mau bacain dulu untuk WhatsApp yang udah masuk nih. Terima kasih loh buat kamu, Teman Prodo, yang udah ngasih ucapan selamat hari ulang tahunnya. Gina mau bacain dulu dari Kalara Purnamasari. Thank you so much, Kalara. Assalamualaikum, Kak. Selamat pagi. Mohon maaf ganggu waktunya. Aku di sini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Oke. Semoga di usia yang semakin matang ini RRI semakin berkembang luas, semakin baik, berkembang menjadi bunga kembang apa, mekar ya? Bukan. Terus apa lagi nih? Semoga dan selalu dekat dengan pendengarnya, sama kayak Gina dekat sama kamu kan. Khusus untuk RRI Bandung, semoga kedepannya semakin sukses, semakin kreatif, dan terus menjadi teman terbaik yang selalu menemani sekaligus menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana. Semoga RRI juga memberikan informasi yang bermanfaat, edukatif, dan terpercaya bagi seluruh pendengarnya. Untuk bagi sebagian orang, usia 81 terlihat seperti sesuatu yang biasa. Tapi bagi aku sebagai pendengar, 81 tahun adalah perjalanan yang luar biasa. Karena ada begitu banyak cerita, suara, lagu, dan kedengaran indah yang menemani masyarakat selama perjalanan panjang.

0: untuk membuat kami merasa dihargai, didengar, dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar RRI. Karena hal sederhana seperti itu mungkin terlihat kecil, tapi bagi pendengar bisa memiliki arti yang begitu besar. Thank you so much, Kak Lara. Aku kayak jadi terharu dengernya. Gina usahain untuk kamu tahun Pro 2 selalu bakal bacain pesan kamu ya. Terus terakhir nih, selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga perjalanan panjang ini terus berlanjut serta semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai pendengarnya, dan melahirkan lebih banyak cerita indah di masa depan. Teruslah menjadi suara yang bukan hanya terdengar di telinga, tapi juga sampai ke hati para pendengarnya. Kayak ada Gina di hati kamu gitu kan. Okay, deh, untuk itu Kak Lara, aku ngucapin once again mewakili RRI se-Indonesia, khususnya RRI Bandung. Terima kasih untuk Kak Lara yang udah ngucapin, dan juga untuk kamu teman Pro 2 yang selalu dengerin RRI Bandung, baik itu Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan khususnya juga kamu yang lagi dengerin Pro 2 RRI Bandung. Semoga selalu jadi teman terbaik kamu. Gina masih bakal nemenin kamu tau Pro 2. Jangan kemana-mana ya, ini Gina bakal ngasih lagu Starby yang judulnya Everyday. Semoga setiap hari ya, hari kamu selalu bahagia. Kayak hari ini, hari kebahagiaannya RRI seluruh Indonesia.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya. Hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan ke Galawan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lebah hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

0: kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.
2: Stay tune on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: produk lokal tidak bagus? Justru produk lokal buatan Indonesia saat ini diakui akan kualitasnya baik dari setiap produk yang dihasilkan. Indonesia kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri. Kenapa kita harus beli produk lokal? Yang pertama adalah rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Sayangilah produk-produk Indonesia.
1: RRI Produ FM, teman terbaik kamu.

Randini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Intermezzo.
1: Chat.
2: Apa Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo. Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Tunggu berdua masih barengan sama Gina di Spada. Oke, gimana nih kamu pagi kamu? Jam segini sih biasanya orang-orang tuh lagi kerja, lagi pusing-pusingnya ya. Terus yang lagi sekolah, lagi pusing-pusingnya juga. Lagi mentengin papan tulis, ngantuk ya. Terus kalau lagi di rumah, lagi santai aja, chill aja. Tapi pastinya chillnya kamu ditemenin sama Gina. Tapi harus semangat dong kalau pagi-pagi gini. Buat kamu yang baru mau beraktivitas, semangat ya. Dan juga buat kamu yang sudah beraktivitas, pertahankan semangatnya. Gina mau ngasih tahu nih teman Produa, karena hari ini adalah hari yang spesial buat RRI Bandung dan juga buat RRI seluruh dunia. Tapi fun fact-nya ya teman Produa, RRI Bandung adalah radio yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia, yaitu dengan tokoh Bapak Almarhum Sakti Alamsyah. Ini adalah tokoh yang legend ya di RRI Bandung, dan kita masih punya tuh rekamannya waktu beliau menyiarkan kemerdekaan untuk seluruh dunia. Sampai di masa itu masyarakat, kenapa negara lain akhirnya mengakui Indonesia merdeka, itu karena ada mahasiswa di luar negeri di Mesir yang mendengar ketika Sakti Alamsyah menyiarkan kemerdekaan Indonesia lewat radio. Kalau kamu ingat adalah sebenarnya dulunya adalah Radio Malabar yang ada di Bandung, yang cikal bakal sebagai Radio Republik Indonesia Bandung. Itu jadi momen sejarah dan yang membanggakan juga ya buat RRI Bandung, khususnya untuk kamu juga wargi Bandung nih. Emang kita tuh punya banyak sejarah atau heritage yang mendunia, salah satunya ini ceritanya. Emang kalau radio tuh mungkin nggak ketakar gitu ya, nggak bisa kita gak ada wujudnya, tapi nyata teman berdua. Kayak Gina sekarang nih nemenin kamu, nyata kan ada suaranya kan. Nyata loh, orangnya juga ada di sini. Kalau mau datang boleh di Jalan Diponegoro nomor 61 teman Pro 2, main-main ke RRI Bandung, ke Pro 2 juga. Dan jangan lupa di WhatsAppin lagi nih kalau misalnya kamu mau cerita-cerita atau mau ucapin selamat, atau kamu mau cerita memori waktu kamu dengerin radio sebelum-sebelumnya nih. Sebelum radio kayak gini gitu ya, sebelum radio masa kini. Kamu ada cerita apa sih di radio? Apa kamu pernah ditembak gitu tapi ditolak? Atau apa nih, ada cerita apa di radio nih? Spesial hari radio teman Produa, aku pengen dengerin kamu cerita-cerita dong tentang radio. Boleh ya di WhatsAppin lagi di 081 260 209696. Kalau tadi Kalara Purnama Sari udah ucapin selamat ulang tahun untuk radio RRI Bandung. Dan buat kamu boleh kalau mau ucapin salamnya atau mau requestin lagunya. Nah, RRI ada dan juga radio selalu ada karena ada kamu juga teman Produa yang selalu jadi teman terbaik. Kalau gitu Gina masih nemenin kamu ya. Gina bakal kasih dulu lagu deh, semoga perjalanan kamu mendengarkan radio sampai detik ini jadi suatu memori yang baik. Kita kasih Shalom 7 Memory Baik.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama dari Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 kembali digelar di Jakarta setelah sebelumnya sempat berlangsung di Bali. Festival yang diselenggarakan oleh Ismail Live dan juga didukung oleh CuriousX ini akan berlangsung selama 3 hari, yaitu pada 11 hingga 13 Desember 2026. Acara ini berlangsung bertepat di G Expo Kemayoran, Jakarta, yang kota yang menjadi tuan rumah lahirnya DWP sekaligus bagian penting dari sejarah penyelenggaraannya. Untuk first place line-up DWP 2026 telah diumumkan sejumlah nama DJ dan musisi elektronik kelas dunia. Di antaranya ada Afrojack, Alok, Rehab, Axwell, Sebastian Ingrosso, Billy Gilles, Comic Gate, Dimension, Dimitri Vegas, LD and Four, Lily Palmer, Maddox, Marlo, and Ty Turner dengan Cyber didapuk sebagai stage host.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, film Your Honor memuncaki Netflix setelah 6 hari penayangan. Drama thriller hukum Korea Selatan Your Honor memuncaki platform Netflix setelah 6 hari penayangan ini, dikutip dari The Korea Times. Rabu waktu setempat, serial yang sebelumnya tayang di ENA dan menjadi serial original Genny TV pada Agustus 2024, menceritakan mengenai dua pria yang mengabaikan hukum dan keadilan untuk melindungi kedua putra mereka. Tetapi Your Honor ini lebih dari sekedar kebangkitan sebuah acara tunggal yang menunjukkan acara penonton mengonsumsi konten secara berbeda. Drama ini dibintangi oleh Son Hye Joo dan juga Kim Young Min yang diceritakan melanggar batas masing-masing dengan caranya sendiri dan duel psikologis antara para ayah yang menjadi daya tariknya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi dari tanah air, aktris Dian Sastrowardoyo kembali ke layar lebar melalui film Laut Bercerita yang diadaptasi dari novel berjudul karya Leila S. Kudori. Dalam film garapan sutradara Yosep Angginion ini, Dian akan memerankan karakter Kinan. Dian mengaku telah memiliki kedekatan dengan karakter Kinan sejak pertama kali membaca novel tersebut. Dian merasa sangat bersyukur karena menjadi salah satu orang pertama yang mendapat kesempatan membaca novel ini dari Mbak Leila. Dian mengaku langsung jatuh cinta pada cerita Laut Bercerita saat pertama kali membacanya karena kisahnya yang begitu menyentuh. Ketertarikan ini juga kemudian membuatnya bersama Wisnu yang saat itu menjadi manajernya dan Reza Rahardian terlibat dalam produksi film pendek Laut Bercerita untuk mendukung peluncuran novelnya pada 2017.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Jalan-jalan ke Kediri. Cakep. Selamat ulang tahun RRI. Selamat pagi. Udah siang. Selamat siang tuh Bro Dua. Gimana kabar kamu? Ih, Gina bahagia banget kayaknya ya. Cheer up banget kata teman Bro Dua tuh. Iya dong, karena hari ini adalah hari kebahagiaan untuk Radio Republik Indonesia, seluruh Indonesia, termasuk karyawan-karyawannya kita yang sedang merayakan, termasuk penyiar-penyiar semuanya, dan juga termasuk kamu teman Pro 2 sebagai pendengar RRI. Thank you so much ya Gina, ngucapin buat kamu terima kasih karena udah selalu setia dan juga selalu jadi teman terbaik untuk RRI Pro 2 Bandung. Wah, semangat banget nih siang ini Gina, udah gak sabar pengen puterin lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Ini udah ada Kanadia nih, kakak Vio hari ini, kakak Gina, ada Gina Almira di sini nemenin kamu. Kanadia, halo. Ya, di sini santai siangnya, sekarang udah santai siang teman Pro 2, santai siang kamu bakal Gina temenin sama lagu-lagu favorit kamu pastinya dong. Di WhatsAppin dulu, catat dulu WhatsAppnya nih. 0812 okay. 6020 9696. Atau kamu mau WhatsAppin di WhatsAppin lagi di DM Instagramnya @pro_2bdg. Dan juga boleh yang kamu yang dengerin di RRI Digital ya, nanti Gina bacain di live komennya. Jangan lupa requestin ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kalau misalnya nengok RRI Bandung, ngelewatin RRI Bandung di jalan di Diponegoro nomor 61, jangan lupa disapa atau jangan lupa diucapin ulang tahun ya. Bingung ya, kayak ngelewat terus ngapain? Disamperin aja Ginanya sini, teman berdua. Sini. Ya, Gina tungguin nih requestan kamu teman Pro 2. Kalau yang mau telepon juga boleh banget di WhatsApp-nya lewat call WhatsApp. Okay, atau mau di nomor biasa juga boleh. Nih kita ada dua nomor di 720-7031. Gina tungguin kamu teman Pro 2. Gina kasih dulu lagu untuk kamu nih. Kalau misalnya lagu kamu belum ada, okay deh Gina kasih ini laguku dulu dari Mahalini. Gimana nih teman Pro 2? Aduh, bentar ya, sabar. Oke, ini laguku. Kalau misalnya kamu belum ada teman Pro 2, Gina udah nyiapin buat kamu. Sebentar, ini kenapa ya? Oh, oke. Oh, udah ada nih. Oke, tunggu ya teman Pro, ini ada kesalahan teknis sedikit. Kalau kamu belum nyiapin lagunya, oke, nggak apa-apa. Sebentar. Ini kayaknya Ginanya udah happy, tapi ini aircase-nya kenapa ya? Ditunggu ya teman Pro 2, tahan dulu, jangan kemana-mana, awas. Sambil di requestin dong, dicatat dong requestan kamu mau apa nih teman Pro 2. Coba mana requestan kamu nih, aku tungguin loh. Oke? Nah, oke, Gina udah siapin lagunya, udah on list. Kalau kamu belum ada lagunya, oke, Gina puterin dulu ini laguku dari Mahalini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama

Gak akan juga kamu nemuin kalau kamu mau lagi setel lagu favorit, bisa request langsung di Pro 2 Hit List. Pastinya barengan sama Gina di sini, teman Pro 2. Yo, mau request lagu apa nih? Gina tungguin. Oh, udah pada masuk requestannya. Oke, okay. Aduh maafin ya bikin kamu nunggu. Asal jangan ditungguin di ujung jalan terus ditinggal gitu aja. Sering kayak gitu, sering. Udah janjian, nanti ditungguin di sana ya gitu. Oke, nggak datang gitu. Tapi sekarang Gina ada ya, teman Pro 2, buat bacain requestan kamu. Oke, pertama ini ada siapakah? Adakah nomor belakangnya 809? Ini dari Berbinar ya, dari Kak Maria. Terus fanbase-nya Kak Sabrina Leonor, ini dari Berbinar mau request lagunya. Haha. Emang Berbinar tuh selalu bahagia ya. Oh iya, ini juga ada fanbase-nya dari 066. Oke, nanti Gina onlist lagu Sabrina Leonor ya, teman Pro 2 yang haha. Next, ada Kak Tami. Halo Kak Tami, halo. Thank you so much loh udah ngasih ucapan selamat hari radio. Kata Kak Tami, selamat pagi Kak, selamat hari radio nasional. Semoga semakin banyak pendengar setianya, amin. Semakin informatif, edukatif, juga menghibur para pendengarnya. Dan sehat selalu dan bahagia selalu para penyiar dan all crew yang bertugas. Oke, thank you so much Kak Tami. BTW, sekarang Gina udah ganti skin, teman Bro 2, udah pakai kebaya karena pengen memeriahkan walaupun Gina gak ikutan acara di auditorium. Gak apa-apa, tapi ikut memeriahkan, memakai baju yang cantik ya. Nanti pas dipoto baru Gina ikutan. Tolong nanti kalau pas difoto teman-teman ya WhatsAppin ya, jangan lupa, jangan tinggalin Gina untuk enggak ikutan. Hah, jangan tinggalin Gina pas foto gitu. Oke, Gina. Oke, ada Kak Tami mau request lagunya Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Gina cek dulu teman Pro 2 ya, Kak Tami aku cek dulu apakah ada on list hari ini kah? Adanya, coba kalau dari Nabila Takiyah ya. Untuk teman-teman Pro 2 lainnya, kamu sambil, Gina sambil nunggu nih. Dan juga untuk kamu yang mau request lagu favorit kamu, boleh banget. Ya, Kak Tami belum on list nih hari ini dari Nabila Takiyah. Dan juga yang cegil juga belum on list, maafin ya. Untuk Kak Tami boleh dong request lagu Nabila Takiyah yang mana lagi, nanti aku puter ini. Ada Kak Gigin juga yang masuk. Halo Kak Gina, pertanyaan aku belum kejawab semalam. Iya nih, nanti kita hari ini kita bahas ya Kak Gigin ya. Di jam berapa nih nanti sampai habis aku puterin lagunya ya. Oke, kemarin malam gak curhat gitu di jaga malam Kak Gigin. Gak curhat. Nanti mah curhat ya. Ya udah, nanti aku jawabin ya untuk pertanyaan semalam Kak Gin. Pertanyaannya apa sih? Kak, ada deh buat kamu teman Pro 2, boleh mau request, mau request pertanyaan juga boleh, mau request apapun juga boleh, ucapan salam-salamnya boleh. Mau request lagu India Cincin boleh Kak Gigin, aku on list. Nih on list ya teman Pro 2 untuk kamu Kak Gigin, ini on list. Tapi untuk Kak Tami, Nabila Takiyahnya boleh lagu lain gak nih? Sayang banget hari ini belum on list nih. Aku masukin dulu ya buat yang Kak Gigin, Cincin dari Hindia. Semoga gak bikin Kak Gigin galau lagi ya lagu ini ya. Aku spesial kasih buat Kak Gigin nih, Cincin dari Hindia. Jangan galau-galau.

0: untukku. Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Kami dari
4: Lucy.
3: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sampai siang tuh Pro 2 masih ditemenin sama Gina Almira di sini di Pro 2 Hitlist pastinya buat nemenin kamu dengan lagu atau dan lagu favorit kamu boleh Indonesia ataupun mancanegara. Oke, Gina mau bacain dulu nih, ada Kamira yang udah request. Oh, banyak banget ini mah requestnya. Kamira, ini requestan apa list apa ini, list album? List belanjaan, bukan. Oke, Kamira mau requestin lagunya Putri Iklan dari Keljo, Lampu Merah dari Delantis, Bukannya Aku Takut dari Juliet, Sepenuh Hati dari Roni Parlian. Wah, ini mah list hari ini semua, Kamira. Oke, nanti Gina puterin ya khusus buat Kamira karena udah request banyak-banyak. Thank you so much, Kamira. Untuk kamu nih yang belum request, Gina masih tungguin sampai jam 12 nanti, teman Pro 2. Ya, dicatat dulu dong WhatsApp-nya di 0812, oke, 6020996. Gina masih punya utang ke Kak Gigin ya. Mau bahas tentang gimana sih ngehadapin orang yang NPD. Itu nanti kita bahas di agak siangnya Kak Gigin ya. Di santai siangnya di jam 2-an karena sesuai dengan topik pembicaraannya. Oke, Kak Gigin stay tune terus nanti sampai jam 3 sore Gina nemenin kamu, oke. Dan buat kamu yang mau request, gas dulu nih. Gina siapin dulu lagu buat Kamira. Buat kamu juga yang mau request, boleh banget. Sambil dong, yuk requestin dari sekarang nih teman Broadway. Nah, Putri Iklan, oke, on list. Kamira, Lampu merah. Kalau Gina mah paling seneng lampu hijau. Karena kalau lampu merah kayak lama, apalagi lampu merah Soekarno Hatta. Bisa jadi kamu sekarang lagi di situ ya teman Broadway, benar gak? Oh my god, sabar ya. Oke, setelah itu untuk Kamira, ini lagunya aku play seharian ini, tapi urutannya enggak sesuai banget ya. Jadi kamu harus tungguin biar jangan maruk atuh Kamira. Nanti isi playlistnya isinya ini semuanya ininya Kamira. Oke, bentar nih, aku cari dulu. Oke, ini udah on list. Nah, buat kamu teman Broadway yang masih mau request, boleh banget di WhatsAppin Gina ulang lagi 0812 6020 9996. Biar gak bosan nunggu di lampu merahnya, mending request lah sambil buka HPnya pelan aja dikit-dikit gitu. Ya ininya ya ini mah kayak gara-gara Kamira requestnya kebanyakan. Enggak. Ditunggu nih teman Broadway agak nge-lag dikit gak apa-apa. Oke, ih Gina tuh tadi habis acara perayaan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Tahun Pro 2 ini dirayakan satu Indonesia. Dan Gina juga menunggu kamu teman Pro 2 yang request tanpa adanya pendengar, tanpa adanya kamu teman Pro 2 yang jadi teman terbaiknya RRI. Itu apalah kita teman Broadway ya. Buat kamu yang mau request, gas. Yuk Gina masih tungguin nih teman Broadway. Yuk Gina tungguin dulu lagu kamu. Gina masih, aduh ini emang ada aja kalau udah gini tuh suka ada aja ujiannya. Oke teman Broadway nih, sebenarnya udah on list loh lagunya. Wait, tunggu ya. Nih teman Broadway, aku kasih dulu deh lagunya. Kamu mau lagu apa nih teman Broadway? Aku pilih dulu ya, aku pilih duluan deh. Aku pengen Juicy Lucy sih, aku pengen lagunya Juicy Lucy. Mana. Nah, lagi rame banget nih teman Broadway di area Bandung. Kamu kalau mau ikutan ramenya, gas yuk. Gina mau play dulu lagunya Juicy Lucy yang terlalu tinggi. Oke, buat kamu biar kamu tuh gak selalu berharap terlalu tinggi. Karena gak apa-apa sih kalau bermimpi terlalu tinggi, asal jangan berharap terlalu tinggi aja teman-teman.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
1: Hai, aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Terus lagi di jam 11:50 akan kumandangkan azan zuhur untuk Wilayah Bandung dan sekitarnya. Teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Radio FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Santai siang teman Brodo, masih barengan sama Gina Almira di sini. Wah, spesial nih siang ini. Pasti kalau siang-siang gini jam 12-an gini udah it's time for lunch. Tapi kalau siang ini udah bukan jamnya lunch lagi, tapi kita akan kenal lebih dekat dengan The Banana. Ada ini agak sulit spelling The Banana. Nah, benar ya nih, kita tanya dulu sama orangnya. Bener kali lah. The Banana. Jadi kayak ini adalah time atau waktu The Banana gitu gak sih? Spell itu dia ada The Banana Hour apa hour bahasa Inggris jam artinya atau hour kita?
1: Oke, okay, jadi sebenarnya The Banana Hour jam gitu.
0: Oh, hour ya.
1: Biar kayak apa ya, biar kayak enggak kayak gimana-gimana sih, cuman biar kayak lucu
0: biar kayak
1: aja.
0: Bagus
1: aja. Oke.
0: Nah, ada suara siapa sih yang nemenin Gina di sini? Oke, okay, kita kenalin dulu nih. Ada Kalila Karisma, seorang wirausahawan juga. Yang mana ini bisnisnya adalah The Banana ya. Apa tuh The Banana gitu? Kenapa harus The Banana, Kakak? Boleh dideketin lagi okay, komiknya?
1: Oke. Okay.
0: Boleh. Siap.
1: Oke, jadi kenapa The Banana ya, Kak? Mm-hmm. Sebenarnya karena jualannya adalah banana bread.
0: Oh, gitu. Jadi produk yang dijual mm-hmm. adalah banana bread.
1: Betul. Jadi okay. Emang kita fokusnya di banana bread. Terus mm-hmm. Sebenarnya bingung juga mau dikasih nama apa gitu kan awalnya.
0: Emang sih Gen Z itu emang anak-anak bingung semua sih. Kenapa kan
1: orang bingung
0: ya? Iya, kumpulan orang-orang bingung adalah Gen Z. Mau ceweknya, mau cowoknya. Oke. Oke, The Banana awalnya bingung. Terus gimana, Kak?
1: Bingung. Terus kayak ayo udah deh pengen yang ada banana-bananannya tapi mm-hmm. kayak enggak banana-banana banget gitu.
0: Mendefinisikan ya? Bahasa Gen Z itu sesulit itu ya. Benar enggak sih, Kak? Kayak kita tuh punya kamus tersendiri yang
1: cuma
0: mana
1: ngerti.
0: Iya. Udah bukan kayak middle up sama oh down iya. lagi, bukan.
1: Benar.
0: Tapi udah kayak middle-nya tuh middle to apa gitu. Oke, okay, terus okay. terus.
1: Jadi udah kayak sebenarnya kan banana bread ini tuh tadinya aku ciptakan iseng aja ya, Kak, sebenarnya. Mm-hmm. Terus kayak sebenarnya tujuannya tuh pengen orang tuh kalau waktu makan banana bread kita tuh rasanya kayak mungkin ketika hektik mm-hmm. ya udah sambil makan aja dulu biar kayak cool down
0: oh,
1: gitu kan. Jadi
0: okay.
1: Konsep banana hour gitu. Mm-hmm. Jadi ada jeda untuk mengambil banana hour nih di antara kehektikannya itu.
0: Berarti
1: gitu.
0: Bisa dibilang it's a banana time
1: iya,
0: gitu ya.
1: Oke. Okay. Pengen ada break banana hour okay. di tengah hektiknya gitu. Jadi ya udah digabung aja banana hour.
0: Berarti cocok banget dong Kak buat yang teman produ yang lagi dengerin sekarang terus lagi pak-pik pekerjaan gitu
1: bener
0: ya.
1: Banget, bener banget.
0: Mungkin masih kamu teman produ masih sibuk apa gitu
1: iya.
0: ya. Nah, ini.
1: Betul.
0: Tapi Kak di antara Kakak kan berarti udah ada niat usaha dong untuk bikin ini. Kenapa pilih ini? Banana bread.
1: Kenapa pilih banana bread? Agak panjang Kak sebenernya.
0: Waduh, ini kalau diceritain sampai jam 12 malam ya nemenin aku siaran ya. Gimana?
1: Oke, okay, jadi sebenarnya sekarang tuh aku lagi ambil S2 nih Kak.
0: Oh, oke okay.
1: gitu. Terus sebelum ini aku tuh sempet terjun dunia fashion gitu. Cuman dapat insight juga dari dosen aku, dosen pembimbing gitu kan. Sebenarnya aku tuh sebelumnya kayak suka bikin konten masak gitu Kak.
0: Emang suka masak
1: emang
0: Kakak
1: suka
0: tuh.
1: Masak, okay. Betul, emang suka bikin konten masak. Terus dosen aku malah bertanya-tanya, kenapa kamu malah ambil fashion sedangkan kekuatan kamu tuh ada di F&B gitu. Dari situ aku kayak, bener sih, karena di fashion aku kayak gak ngerti gitu.
0: Aduh, jujur itu aku tanyain juga tadi udah langsung kepikiran, ini kenapa kakaknya arahnya kok belok ya? Hilang arah ya Kak?
1: Bingung terus ya udah akhirnya nge-scroll TikTok nemu ada kayak ih bolu pisang kayaknya asik gitu kan. Terus aku coba R&D iseng aja gitu Kak. Sebenarnya awalnya cuma mau buatin buat suami aku doang gitu kan, cuma mau masak-masak iseng. Terus kayak R&D-nya kok panjang gitu, jadinya kayak
0: malah
1: 2
0: kayak
1: bulan kok malah aku kok bikin terus gitu sampai di titik udahlah jual aja. Ya udah akhirnya
0: jadilah ini ya. Emang kadang kita tuh ada di momen awalnya coba-coba diseriusin malah beneran ya
1: iya,
0: jadinya.
1: Bener. diseriusin kok serius banget ternyata.
0: Iya, jadi kayak wah R&D nih. Nah, kakak itu proses R&D-nya gimana?
1: Aku tuh proses R&D-nya di resep dulu sih kak. Jadi kayak aku coba timbang-timbang resepnya. Kalau ini misal tepung ditambah atau telur atau apa something, pokoknya ada yang ditambah ada yang dikurang gitu. Ketika di adonannya aku ngerasa udah okay banget nih secara adonan gitu kan. Selanjutnya aku mikirin di bagian packaging sama tampilan banana breadnya gitu. Karena aku gak pengen yang kayak sesuatu biasa aja gitu kan. Pengennya kayak aku maunya ini cantik gitu. Maunya yang estetik gitu kan. Kayak gak mau kalau jelek, gak mau gitu kan.
0: Sekarang tuh kayak daya jual tuh udah di packaging gak sih kak? Soalnya pengen di foto ya, pengen di upload emang.
1: Bener.
0: Terus kak, ini ada food taste-nya gak sih? Testernya biasanya siapa tuh yang food taste-nya? Atau kakak sendiri?
1: Aku, suami aku, teman-teman aku juga gitu kan. Terus ada tante-tante aku yang di Bandung. Memang mereka pro jualan kue juga sih kak. Jadi kayak aku suka tanya ke mereka nih, udah okay apa belum? Kurang apa? Kurang gimana? Ketika dari mereka udah approve.
0: Okay deh. Berarti gas, keluarga gitu. Approve ya ini ya.
1: Iya,
0: berarti betul. Ini emang kalau keluarga kakak kuenya di apa tuh? Maksudnya jenis kuenya apa?
1: Kalau bibi-bibi sih lebih ke kue kering sih kak, kayak kue-kue lebaran. Tapi jajan pasar gitu juga.
0: Apakah bakat kakak menurun dari sana? Aduh, bakat yang terpendam. Berarti kakak masak udah dari umur berapa kak?
1: Masak dari dulu banget sih kak sebenarnya kayak ya masak biasa aja, masak rumahan aja gitu sebenarnya. Kalau yang dijual baru sekarang banget. Bahkan sebelumnya aku gak pede. Aku gak yakin aku bisa baking kak. Cuman kayak ternyata pas nyoba ini, bisa
0: kok gitu. Emang modal nekat ya kak.
1: Bener.
0: Okay, kalau gitu di The Banana Nur ini ada apa aja sih produk best sellernya?
1: Okay, best seller ya. Sebenarnya kami tuh SKU-nya atau produknya tuh sebenarnya cuma ada 6 kak. Cuma ada 6 jenis untuk saat ini. Secara garis besar ada 2 varian doang, yang satu original, yang satu cream cheese gitu. Nah, masing-masing tuh ada toppingnya tersendiri nih. Yang satu toppingnya tuh yang banana aja gitu. Terus kita ada topping yang almond sama topping yang cheese gitu. Jadi yang ori ada 3 topping, yang cream cheese ada 3 topping. Udah 6 itu aja
0: jadi
1: dulu.
0: Jadi bedanya gitu. Di toppingnya
1: Di topping aja. Cuman emang lagi R&D untuk varian yang lain sih gitu. Jadi
0: masih stay terus tune, nih asik stay tune. Udah kayak radio banget kakaknya nih. Suka dengerin radio.
1: Lumayan.
0: Pasti di mobil nih sama kayak yang lagi dengerin kayak lagi di mobil nih. Okay.
1: Halo Pro 2.
0: Masuk. Okay. Berarti kakak biasanya kalau di R&D itu apa aja sih tahapan-tahapannya kak?
1: Tahapan R&D jujur aku nggak tahu ya.
0: Ya ini otodidak aja
1: kayak terjadi begitu aja gitu
0: semuanya. Kalau kakak sendiri berarti kan ada resep yang dicatat terus ditimbang dipertimbangkan iya, kayak perubahan-perubahan itu kakak nyatet kah atau gimana gitu cara R&D-nya
1: dicatat di AI.
0: aduh gak apa-apa, efektif,
1: betul.
0: Oke. Berarti kakak dicatat, tapi nggak apa-apa ya, it's okay ya. Jadi dia ngebantu banget kak itu ternyata.
1: Sih,
0: kayak
1: kak,
0: gimana ngebantunya? Oke.
1: Karena apa ya kak? Sebenarnya dicatat juga di Google Sheet gitu ya, atau ya di catatan pribadi. Cuman akan aku up lagi kayak aku punya satu board tersendiri gitu khusus buat kayak resep-resep aku. Nah nanti di situ akan terupdate tuh kayak. Ya gitulah kebutuhan
0: perubahan kayak gimana gitu.
1: Daripada ada human error kan, mending machine error tinggal kita marahin.
0: Kakak suka ya, kakaknya suka marahin ChatGPT ya.
1: Enggak kok.
0: Okay, ini seru banget jajar ngobrol-ngobrol sama Kak Lila ini. Nah, kita bakal ngebahas banyak lagi ya tentang The Banana Nur. Tapi buat nemenin kamu nih teman Pro 2 santai siang, kita kasih lagi dulu ya. Buat biar kamu gak bosan dengerin kita ketawa-ketawa soalnya lagi kayak Aduh gimana ya ini? Bisa jadi kamu sangat relate ya sama kondisi kita berdua. Tetapi sambil juga kamu dengerin dan makasih yang nemenin kita, kita yang nemenin kamu juga. Itu boleh banget dong di WhatsAppin kalau ada yang mau ditanya-tanya nih ke Kalila. WhatsAppnya di 0812, okay, 602. Itu kan jadi lupa saya. 0812 6020 9696. Gina dan Kalila masih nemenin kamu. Stay tune-nya dulu dong Kalila. Ayo.
1: Stay tune. Masih.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri, semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu ya?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Masih di? Masih di mana Kalila?
4: Masih di?
2: Masih di?
4: Pro
2: 2 FM. Ternyata Kalila ini pengen banget ada di posisi saya.
4: Seru kayaknya.
2: Ternyata ya. Oke. Tapi kenapa kakak pengen? Oh, ini menarik juga sih untuk. Tapi sebelum perjalanan ke sana nih, kan tadi kita lagi bahas tentang produk-produknya The Banana Door. Gimana itu ada 6 ya, 6 produk. Nah, itu kalau misalnya orang nih wargi Bandung nyobain produk kayak The Banana Door atau banana bread-nya itu kayak gimana sih kak kalau digigit gitu?
4: Oke.
2: Coba deskripsikan dong.
4: Oke. Ini aku nggak self claim ya kak.
2: Oh nggak apa-apa.
4: Ini based on claim juga.
2: boleh.
4: Takut
2: the
4: over
2: taste-nya gimana gitu?
4: Ini kalau dari review customer-customer aku juga ya kak, kan suka pada kayak tiba-tiba ngechat, kak suka banget gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya sesuai dengan ekspektasi yang aku inginkan gitu. Kayak aku pengen ketika customer aku gigit banana bread ini tuh aku pengen mereka kayak merasakan rasa pisang yang nggak terlalu strong sebenarnya. Terus aku pengen juga mereka ada rasa manis, cuman manisnya nggak terlalu manis gitu. Jadi di situ akan ada rasa nagih buat dia, buat mereka tuh gigit lagi gitu. Dan selalu ada coco chip di setiap gigitannya gitu. Jadi emang secara adonan kita nggak terlalu manis, cuman kamu akan dapat rasa manisnya dari coklat yang ada di dalam adonannya. Gitu. Jadi legitnya dapat, cuman ya gitu.
2: Ini mah gina nagih. Jadi pengen. Kebetulan udah dibawain. Kode. Aduh,
4: unboxing
2: gak boleh
4: kita.
2: Nanti ya di next konten.
4: Oke.
2: Nah, kalau boleh tahu kak, ini pisangnya pakai pisang apa biar bisa nggak terlalu manis itu?
4: Aku pakainya pisang Ambon, cuman memang gulanya dari produk kita itu nggak yang banyak gitu loh kak. Memang sengaja dari takaran yang seharusnya pada pasaran apa?
2: Pada
4: aku kurangin
2: umumnya,
4: banyak
2: gitu
4: banget.
2: Ya?
4: Padahal aku kurangin banyak banget. Dan aku tuh coba tonjolin rasa manis dari pisangnya. Jadi aku pakai pisang yang emang mateng banget.
2: Jadi
4: manis gitu.
2: Berarti kakak cara tahu pisangnya semateng itu gimana?
4: Kelihatan kok kak.
2: Berarti saya yang nggak tahu ya. Coba jelasin kak.
4: Jadi pisangnya itu, kalau orang lihat mungkin itu udah kayak mau busuk. Padahal kalau dibuka itu belum busuk gitu. Justru itu lagi apa ya, lagi anget-angetnya, indah-indahnya buat dibikin banana bread
2: lagi
4: gitu.
2: Kayak golden ininya apa ya, bukan apa golden ya?
4: Golden
2: hour
4: age.
2: Ya golden age bukan. Golden apa ya, golden ratio juga bukan. Apa dong, kayak golden eranya. Maksudnya kayak part yang paling base-nya gitu ya. Base partnya pisang.
4: Dan aku tuh sengaja ambil pisangnya itu bukan yang dari misalnya pisang yang bermerek gitu ya, kayak yang di supermarket gitu. Mungkin untuk brand-brand lain mereka menganggap itu point plus gitu ya, kayak oh aku pakai pisangnya yang merek ini nih gitu. Tapi aku enggak mau, aku maunya aku ambil pisang dari pedagang lokal aja gitu. Jadi sekalian aku apa ya, ya ikut ngelarisin pedagang-pedagang lokal aja gitu.
2: Ini benar sih kak, kayak kita jadi sesama UMKM tuh saling ya.
4: Betul.
2: Bener-bener gitu. Support gitu. Oke. Nah kalau misalnya nih teman-teman Pro 2, kita panggil teman Pro 2 nih kak.
4: Teman Pro 2.
2: Iya, teman Pro 2 misalnya pengen nyobain dulu, boleh kakaknya agak batuk. Emang tapi bener kak, sekarang tuh nih kamu juga teman Pro 2 ya, sekarang tuh cuaca lagi gak baik-baik aja. Terus konsumsi makanan juga harus diperhatiin. Terus gulanya nih kalau kata aku sih best banget, karena sekarang juga orang makan dessert tuh pengennya gak terlalu manis. Betul. Tapi tetap manis, gimana ya?
4: Bingung.
2: Nah ini solusinya.
4: Asik, masuk.
2: Masuk. Jadi manisnya manis murni dari pisangnya itu ya.
4: Sebenarnya gak 100% murni, kita tetap pakai gula. Cuman berusaha menonjolkan manis pisangnya. Gitu.
2: Nah ini biasa ketahanannya berapa lama, Kak?
4: Kalau di suhu ruang 3 hari.
2: Oh, 3 hari.
4: Kalau di kulkas dia bisa sampai 5 harian. Gitu. Cuman kayaknya baru datang langsung habis sih, Kak.
2: Seenak itu tandanya. Oke. Okay. Ini by the way ada pertanyaan yang masuk. Okay. Ini ada Kalara Purnamasari, tapi halo, dia nanya, "Mana produknya Kak Gina? Saya dulu yang cobain ya." Saya dulu, Kalara. Oke, okay. Apakah oke? Okay. Ini kita pertanyaannya lumayan panjang. Oh, dengarkan baik-baik.
4: Aku.
2: Oh, ini pertanyaannya sekelas sama pertanyaan tesis, Kak. Kebetulan Kalila ini S2 ya, atau Pradua. Oke, kita tes ya, Kalila.
4: Aduh. Kabur dulu enggak?
2: Jangan dong. Assalamualaikum, okay. Kak, selamat siang. Aku mau izin bertanya dari Kalara. Suatu hari nih jika produk banananya sukses besar, amin. Permintaan pasar semakin meningkat, amin. Tetapi untuk memenuhi permintaan tersebut harus memilih katanya antara pertahanin prinsip pakai pisang lokal dengan resiko produksi gak stabil, atau pakai bahan baku dari luar daerah yang lebih murah dan konsisten. Kira-kira Kak Lila pilih yang mana?
4: Okay.
2: Berat ya.
4: Sebenarnya kalau ditanya mau yang lokal tapi gak konsisten atau ambil dari luar daerah tapi lebih konsisten, sebenarnya balik lagi sih, Kak. Kan tadi sebenarnya yang aku ambil tuh yang produk yang memang apa ya bahasanya kalau sekarang, warga jaga warga asli.
2: Cakep.
4: Gitu kan, as long as memang dia apa ya, memang apa sih bahasanya kalau produsen, bukan produsen, supplier.
2: Supplier,
4: supplier pisang yang mungkin yang mungkin memang butuh apa ya, Kak, bahasanya bukan dibantu, tapi apa ya, yang memang
2: kita saling bantu.
4: Iya, yang bisa dibantu aja gitu. Enggak harus di Bandung. Kalau misal dia luar kota tapi
2: dan sesuai sama Kalila gitu ya produknya.
4: Okay aja gitu sebenarnya. Karena bukannya

0: Kalau mau pesan boleh langsung dicek di Instagram, di TikTok, di threads kami, semuanya at di Banan OUR. Di situ udah ada link WA. Bisa langsung WA aja. Ya. Betul.
1: Nih kita bantu, kita tulisin Kak siapa Kak Lara. Nah, ini ya Instagramnya Kak Lara The Bananur. Okay. Nah, terus ada diskon enggak untuk pelanggan pertama? Kakak Kak Lara, oh mungkin buat teman Pro 2 mungkin yang lagi dengerin sekarang terus pesan nih habis ini. Diskon gak nih Kak? Ya Allah ini mah nodong namanya. Boleh, boleh, boleh Kak. Gimana, gimana, gimana? Ini udah boleh harga aja. Harga mentok Kak Lara.
0: Boleh aja, asal belinya 3 lusin. Kebetulan besok open PO, ready besok. Kalau mau pesen, cus
1: Kak Lara ya. Gitu. Dicek di Instagramnya terus tag ya. Mungkin kamu juga teman Produa yang mau pesen gas.
0: Betul,
1: ya. Okay. Terakhir dong nih Kak Lara.
0: Oh,
1: kan
0: udah terakhir ya.
1: Ih gak kerasa tuh, kita bentar lagi jam 1 Kak. Gak kerasa ya. Emang berarti
0: nambah dong loh.
1: Oh, tambah budget dong.
0: Bercanda.
1: Okay, nanti Kakak kesini lagi dong kalau ada produk baru. Nih, aku pengen Kak Lara ngajak lagi nih Tuan Pro 2 kayak di threads-nya Kak Lara gitu ya. Wargi Bekasi gitu, wargi Bandung Lila. Timur. Eh, Lila, ya ampun.
0: Salah ini,
1: kepencet huruf A. Oke, Kak Lila kayak di threads-nya Kak Lila suka bilang wargi Bandung Timur, kata Antapani dan lain-lain. Wargi Bekasi, sekarang ajaknya Teman Pro 2.
0: Oke, boleh ya Kak. Oke, buat teman-teman Pro 2 nih yang mau order banana bread dari The Banana Hour, yuk langsung aja WA ke nomornya The Banana Hour atau cek di Instagramnya @thebananhour. Di situ udah ada WA-nya, ready-nya besok. Masih ada slot buat PO-nya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Okay, thank you so much Kak Lila.
0: Makasih juga
1: udah datang ke RRI Bandung. Pas banget di hari ulang tahun kita dikasih The Banana.
0: Happy birthday.
1: Thank you. Yes, itu teman Pro 2. Bye-bye dulu buat teman Pro 2. Kalila, dadah.
0: Bye-bye teman-teman Pro 2.
1: Nah, itu teman Pro 2 ngobrolan kita sama Kalila The Bananur. Dan kamu bisa cobain tuh banana bread-nya. Menurut Gina sih ini bisa dicobain untuk semua kalangan, gak cuman Gen Z doang, tapi mungkin kamu untuk ngasih hadiah, hampers itu boleh banget. Karena buat segala kalangan usia ini oke banget. Dan bisa jadi The Bananurs ini adalah here's your perfect choice ya untuk banana bread. Kalau gitu Gina masih nemenin kamu di Santai Siang.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM.

0: Kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang yang saya pakai nih, megamendung. Bukan.
1: Tapi salah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta,
0: nih.
1: Jakarta. Kan Jack Art.
0: Ah, bukan. Ini Randy ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin, tapi dia tuh mengganti gitu, kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: Nah, so, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu, semua indah. Dahulu.
4: Atau yang ini?
6: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
4: Atau yang kayak gini?
7: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
8: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Santai siang teman Brodo, masih ditemenin sama Gina Almira di sini. Pastinya nemeninin kamu teman Brodo. Aduh, siang-siang gini. Besok udah menuju sore ya, hari Jumat sore tuh rasanya kayak udah hawa-hawa liburan malam mingguan hari Sabtu. Kayak udah pengen libur ya kan. Nah, bingung kamu nanti besok ngapain Sabtu gitu malam mingguan, mending nonton Persib aja teman Brodo. Karena Persib nih lagi mau main lagi besok, karena kompetisi Super League 2026-2027 resmi udah dimulai teman Brodo. Pertandingan kemarin pertama Persib lawan PSM Makassar ya, alhamdulillah nih menang nih si biru-biru ini. Bobotoh, semangat dong Bobotoh. Nih Persib alhamdulillah menang ya kemarin di 6 September lawan PSM Makassar. Sebenarnya kalau lawan PSM tuh jadi apa ya, bisa dibilang lumayan jadi pembuka yang peluangnya lebih besar gitu untuk Persib. Karena head to head kita Persib lawan PSM itu di 23 pertemuan terakhirnya itu memang Persib lebih unggul dengan 9 kemenangan. Keren nih. Dan kabar baiknya Persib itu gak pernah kalah nih dari PSM di 5 laga terakhir kemarin-kemarin di musim lalu teman Prodo. Dan sekarang besok Persib akan lanjut lagi. Aduh, ini ada yang jatuh. Lanjut lagi di pertandingan keduanya melawan Persija. Kita doakan nih agak deket. Deg-degan karena ini adalah bisa jadi adalah pertandingan El Clasico. Kita lihat apa yang akan terjadi. Di laga melawan Persija ini bisa jadi pelatihnya Persib itu udah mikirin ya rotasi pemainnya. Karena di hari Rabu 16 September 2026 ini Persib akan menjalani juga laga pertamanya di grup EACL 2 2026-2027. Jadi Persib lagi melaksanakan dua pertandingan teman Pro 2. Kita doakan aja yang terbaik ya. Ya kalau misalnya untuk latihan-latihan gini kan untuk menjadi pemenang perlu latihan, perlu test drive lapang juga teman Brodo. Semoga buat kamu para bobotoh juga selalu dukung Persib ya. Persib juara.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Ingit.
0: Bibir iim. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram, tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: AA-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh, dia perkat tuh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimo.
2: Oke.
1: Benar ini makan cimo, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimo jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bujut AI.

0: Kamu tahu nggak sih teman Pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Saatnya juga Gen Z yang menguasai dunia, teman berdua. Emang nih Gen Z tuh udah banyak banget prestasi-prestasinya. Mungkin gak Gen Z doang ya, era-era Gen Z milenial. Karena di tahun ini tuh umur-umur yang produktif ya umur-umur kita, Gen Z dan para milenial. Segitu teman berdua. Ada informasinya adalah dari dunia olahraga ini untuk Gen Z, itu ada Alwi Farhan yang digadang-gadangkan sebagai penerus generasi Anthony Sinisuka Ginting dan juga Jonathan Christie. Wow, ini kalau dilihat dari umurnya muda banget. Ini Alwi Farhan tuh kelahiran 2005, teman bro 2.

Minimal kamu harus punya motivasi dari keluarga kamu ya. Emang kadang gak semua keluarga juga harmonis ya Pak Prodo ya. Tapi bisa dimulai dari diri kitanya nih teman pro 2, jangan putus dan menyerah gitu aja, tapi gimana cara kita putuskanlah ketidakharmonisan itu biar tidak kamu kesepian gitu. Gina mau kasih lagu aja dulu deh. Oh iya, kalau misalnya keluarga kamu lagi merasa kurang harmonis gitu ya, gak apa-apa, it's okay. Karena gak ada yang sempurna di dunia ini teman brodo. Yang sempurna cuma lagunya NPD sebenarnya. Sempurnanya aku ya teman brodo. Gina puterin deh buat kamu, nemenin siang kamu nih. Dan juga buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol. Oh iya, tadi Gina lupa nih, ada yang request Abah Nana pengen lagunya Love Me With All Your Heart. Wah, lagu jadul dari Engelbert. Okay, coba ya Abah Nana. Punten, ini mah Abah, kalau Abah biasanya kalau lagu-lagu jadul Abah bisa dengerinnya di Pro 1. Kalau yang Abah pengen nih di Pro 1 boleh, di frekuensinya 97,6 FM. Tapi Gina mau ngucapin terima kasih Abah udah request di Pro 2 ya. Buat kamu juga nih teman Pro 2 yang mau request, boleh banget di WhatsAppin aja 0812 6020 9696. Gina masih teman kamu di Santai Siang. Kita sambil cari dulu deh lagunya Love Me. Ada yang Love Me Like You Do teman Abah. Jadi bingung manggil teh Abah tapi teman. Aduh. Punten Abah, bukan tidak sopan ya Abah. Abah punten, nanti boleh ke Pro 1 di 97,6. Siapa tahu lagunya ada ya Abah. Gitu. Thank you ya Kok udah thank you aja sih tuan pro 2, nanti udah mau kemana, Gina kemana? Enggak, Gina masih nemenin kamu ya. Dan Gina mau kasih satu lagu, Sempurnanya Aku, NPD buat kamu yang semoga juga jadi sempurna ya.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur. Siksa Kabur dong.
3: Salah ya. Aja udah disiksa kabur ya, Teh
0: Mami. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Iya, penari. Penari ya, penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
3: Charlie. Charlie
0: Meteorologi. Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
0: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
2: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: ACDC. Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Kamu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: nemenin kamu ya buat Abah Nana. Mohon maaf untuk requestnya boleh di 97,6 FM ya. Untuk kamu Telan Pro 2 boleh requestnya di 96 FM untuk lagu-lagu yang mungkin kita throwback time-nya tuh di 10 tahun atau 15 tahun lalu. Untuk yang di atas itu range di atas lagu tahun segitu boleh requestnya di Pro 1 97,6 FM ya. Nah, kita masih punya utang nih ke Kak Gigin membahas tentang NPD. Apakah Kak Gigin ada di sini? Kak Gigin, halo. Nih aku mau bahas tentang NPD, Kak. Nah, jadi Kak Gigin itu kemarin sempat bilang mau minta tips cara menghadapi dan bertahan dari seorang NPD. Jadi kalau misalnya kita mendengar ini salah satu beberapa selebritis ya yang sebagai dokter juga yang suka bahas tentang ke DNPD ini, itu ada Dr. Richard Lee sama juga Dr. Andri, spesialis kejiwaan. Nah, kalau Dr. Andri ini psikiater spesialis psikosomatik, itu dia aktif juga tuh di platform media sosial, kamu bisa cari di sana. Dan biasanya beliau sering banget nih ngebahas tentang mengapa sih orang itu dengan gangguan NPD biasanya nggak sadar kalau misalnya diri dia tuh sakit. Jujur, Gina sering banget nemuin orang kayak gitu. Nah, kalau Dr. Richard Lee ini sering banget di podcastnya beberapa kali ngundang psikolog atau psikiater yang membedah isi pikiran seorang NPD secara langsung. Emang gimana sih kalau misalnya ini kita cari tahu aja langsung dari Dr. Andri ini ya, teman Prado ya. Ya. Ada suaranya gak nih? Belum ada suaranya nih teman bro. Oke, ulang kak.
1: Obat itu sama juga kamu mengharapkan hujan datang di siang bolong. Walaupun juga sering kali terjadi ya. Teman-teman, maksud saya demikian bahwa gangguan kepribadian, dalam hal ini yang mungkin sering dibahas adalah gangguan kepribadian narsisistik, itu sering kali orangnya sendiri jadi tidak menyadari. Dan kalau demikian agak susah memang buat orang tersebut mau datang berobat atau kontrol ke dokter jiwa ataupun psikolog. Saat saya belajar dulu di kedokteran dan kemudian melanjutkan spesialisasi di bidang kedokteran jiwa, saya tahu bahwa gangguan kepribadian itu seperti kata guru-guru saya itu sulit diobati. Mengapa? Karena tilikannya atau kita bilangnya insight-nya atau kesadaran diri terhadap kondisinya sendiri itu tidak ada.
0: Gitu teman Pro 2. Jadi mungkin dia nggak tahu ciri-ciri dia orang NPD. Makanya kamu buat kayak gini, gimana tips bertahannya? Memang pertama yang harus kita hadapi orang NPD adalah gimana caranya ngasih tahu kalau dia tuh nggak baik-baik aja. Nah, ini ciri-cirinya nih teman Pro 2 ya. Buat Kak Gigin juga nih ciri kepribadian narsistik yang Gina dapat dari Dr. Fadli Rizal Makarim. Itu dia bilang kalau biasanya orang yang narsistik itu menilai diri sendiri terlalu tinggi dibanding orang lain secara berlebihan. Terus selain itu, yang keduanya nih teman Pro 2, Bu, dia menganggap diri superior biasanya tanpa ada pencapaian yang pantas. Jadi orang-orang yang kayak sok-sokan gitu, itu harus dilihat lagi apakah dia seorang NPD atau bukan. Terus kadang melebihkan pencapaian dan bakat dirinya, terus meyakini diri sendiri sebagai orang yang paling-paling istimewa. Dan biasanya punya pikiran yang penuh dengan fantasinya tuh sukses, kekuasaan, kepandai. Jadi dia kalau berkhayal tuh benar-benar wow gitu teman Pro 2. Dan biasanya pengen banget selalu dipuji atau dikagumi. Dan biasanya dia juga ngerasa dia tuh adalah orang yang paling pantas diperlakukan spesial. Ah, ini mah kayak siapa ya? Tahu sendirilah, suka ada ya yang orang yang kayak gitu ya. Enggak sih, biasanya di Wakanda mah banyak. Aduh, ya udah gitu ya Kak Gigin. Untuk tipsnya adalah Gimana Kak Gigin harus pertama banget nih sebelum ke yang lainnya, karena kalau udah membahas tentang NPD itu udah sebuah penyakit psikologis. Jadi nggak bisa kita yang menangani ya Kak Gigin, tapi gimana caranya kamu menyadarkan orangnya untuk tahu nih kalau kamu tuh kenapa-napa loh gitu. Kayaknya kamu perlu penanganan psikologis gitu. Oke. Biasanya kan enggak ngerasa ya. Jadi ya udahlah, kalau yang enggak ngerasa mah gimana, tapi orang lain yang merasa terganggu. Dan buat kamu yang ngerasa ada di ciri-ciri itu, bisa langsung enggak boleh ya self diagnosa, tapi kamu juga bisa mulailah sadar kalau kayaknya aku ada something deh, lo boleh kok diperiksain. Jadi nggak harus kamu kenapa-napa banget sampai gimana-gimana ke dokter psikolog, ke psikolog itu boleh kok, nggak apa-apa. Sekarang udah orang-orang udah fine-fine aja kok kalau kita ke psikolog ya kan. Emang biasanya kalau kita udah banyak pikiran kayak gitu, kita kayak aduh jadi self diagnosa itu karena emang overthinking teman produa ya, di jam-jam rawannya, apalagi di jam tengah malam. Nah hati-hati teman produa. Tapi kalau jam rawannya bikin kamu happy, itu lagunya Ramarion Jola ya, Gina Putra nih, jam rawan buat kamu.

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
0: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sampai siang teman Brodo, masih ditemenin sama Gina di sini nemenin kamu. Ah udah mendung-mendung gini nih. Hati-hati ya teman Brodo, kamu yang lagi di jalan. Siap-siap, ini mah bakalan menerjang banjir. Aduh, yang ke wilayah-wilayah itu karena lumayan ya. Sekarang udah mendung, tapi sekarang tuh hujan. Kalau di depan rumah Gina tuh biasanya depan komplek aku tuh benar-benar yang banjir kalau hujan. Nah, tapi kemarin-kemarin tuh kan sempat hujan ya, alhamdulillah gitu. Tapi enggak banjir ya, alhamdulillah juga. Tapi buat kamu mungkin yang daerahnya rawan banjir, siap-siap dan hati-hati nih kalau bisa pulangnya lebih cepat, teman Brodo. Mungkin kamu baru keluar dari sekolah ya atau baru selesai kerja. Oh, belum, yang kerja mah masih puyeng deadline. Ya gitulah, namanya juga hidup ya teman Brodo. Tapi ya gimana lagi, namanya juga di negara kita sendiri, kamu dimanapun berada tuh harus tetap kerja gitu teman Brodo. Bayangin gak kalau kamu gak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba ingin minta diakui. Jadi ini tuh sebenarnya bukan soal kita WNI atau gimana pun teman Brodo, tapi ini soal Pangeran Harry dan Meghan yang dikabarin tuh balik lagi ke Inggris. Mungkin kemarin-kemarin kan dengan idealisnya ya, pengen sebagai rakyat biasa, sebagai normalnya masyarakat Inggris gitu. Tapi mereka ini balik lagi lah ke Inggris. Cuman dari beberapa informasi sebelum-sebelumnya tuh kan ada masalah antara Pangeran William dan Pangeran Harry. Dan Pangeran William ini bilang bakal benar-benar memperhatikan pola kelakuannya atau tingkahnya dari Pangeran Harry ini setelah adiknya itu pindah kembali ke Inggris bersama keluarganya. Karena William ini sebenarnya masih kesel gitu teman Brodo sama tuduhan Harry soal keretakan hubungan mereka yang waktu itu pernah dibahas di tahun 2023. Terus kalau katanya Harold, dia bilang ini mantan kepala pelayan kerajaannya ya. Dia bilang tuh William tuh akan mengawasi saudaranya dengan sangat ketat dan mencoba mencari tahu apa rencana selanjutnya. Ngebayangin gak sih kalau di negara-negara di kerajaan-kerajaan gitu kayak wow, semua langkah diperhatikan. Kayak Gina tuh pengen banget sih ngebayangin kayak ada di dunia kerajaan gitu. Penasaran aja rasanya gimana gitu ya. Kayak dilayanin pakai baju setiap hari bagus gitu, enggak tiba-tiba pakai daster kan sore-sore. Ada enggak sih? Ada enggak sih ratu pakai daster? Ada enggak sih teman-teman dua? Kayak penasaran gitu kan, kayak ngebayangin sebuah kerajaan istana tuh benar-benar yang wow, mewah, benar-benar semuanya orang have gitu. Buat kita yang orang behave yourself aja gitu ya, atau have a nice day, have a nice day aja tuh kayak kayaknya enggak deh ya. Kayak kerajaan keraton kayak gimana juga tuh ya. Tapi kalau di Sunda tuh kayak enggak ada deh, di kota Bandung tuh enggak ada yang kayak gitu ya teman Brodo, ya enggak sih? Mungkin Prabu Siliwangi bisa, tapi enggak tahu ya. Oke deh teman Brodo, Gina. Wah, enggak kerasa nih, tapi Gina bakal ngasih dulu lagu buat kamu deh. Gina pengen ngasih lagu Sahabat Jadi Cinta dari Zigas buat kamu.

0: Dek, antar olahraga yuk.
1: Ah, mager banget kak, sok aja deh.
0: Tuh kata ibu tuh minta antar ke pasar.
1: Ntar lagi deh, masih mager.
0: Ya udah, bantuin tuh ayah lagi cuci motor.
1: Aduh kak, hari ini tuh mager banget.
0: Ya elah dek, masih muda mager-mageran mulu.
2: Mager atau malas bergerak kelama-kelamaan memiliki dampak negatif, mulai dari munculnya beberapa penyakit seperti obesitas, stroke, hingga osteoporosis. Mager bisa mengakibatkan stres hingga depresi, dan keinginan untuk terus malas atau mager bisa membuat kamu menjadi kurang pergaulan bahkan antisosial.
1: Ya udah, ya ini mau keluar.
0: Nah gitu dong.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
5: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
6: Info Pro 2.
5: Informasi pertama, penyanyi asal Korea Selatan Tiffany Young yang akan menggelar konser bertajuk Tiffany Young Age of Calm Tour in Jakarta, yang sekaligus menandai satu dekade perjalanan solonya pada 19 September 2026. Dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Tiffany akan memperkenalkan album perjalanan solo pertamanya yang telah dirilis pada Agustus 2026 yang berisikan 11 lagu.
6: Info Pro 2.
5: Karakter Disney Stitch akan hadirkan melalui perspektif budaya jajanan Indonesia di acaranya Disney Jajan dalam Jakarta Illustration and Creative Arts Fair atau GCAF 2026. Tiga ilustrator yang terlibat adalah Hia Amels, Widi Willy, and Luinik. Mereka menghadirkan interpretasi dengan gaya khas masing-masing terhadap karakter ikonik seperti Stitch and Angel.
6: Info Pro 2.
5: Kabar terbaru dari film Hasud yang akan jadi film horor tak biasa akan menghadirkan teror di hutan siang hari. Tuta Films yang sebelumnya memproduksi film ternama Indonesia Catatan Si Boy kali ini mencoba mengeksplor genre baru di layar lebar. Hasud, film bertemakan horor psikologis karya sutradara Ilya Sigma, akan menghadirkan cerita empat orang yang berniat untuk berlibur ke hutan tapi justru mendapatkan teror suara misterius.
4: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Thank you so much nih, gak kerasa Gina udah nemenin kamu sampai jam 3 sore. Dan Gina bakal balik lagi nih nemenin kamu nanti hari Senin depan. Dan setelah ini bakal ada Rangga yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Kalau gitu Gina pamit ya teman produa. Buat Gina mau titip pesan aja sih buat kamu teman produa, apapun yang lagi kamu usahakan hari ini, pokoknya keep your spirit up. Dan Gina mau ketemu lagi kamu di Senin depan. Catat ya, di subuh.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Radio FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
6: tahu nggak kota yang perhatian banget?
0: Semarang?
6: Salah.
0: Kediri?
6: Salah.
0: Talu kan bro?
6: Apa? Purwokerto.
5: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
7: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
3: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
7: Oh, NPD.
3: Narcissistic,
7: ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
0: Oh,
3: kepedean gitu, kepedean gitu.
5: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
8: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Produe Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat ulang tahun teman Produa buat RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Produa, Rangga Hadiansyah sudah di sini ya. Mau nemenin kamu pastinya sampai di jam 7 malam nanti di spesial ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Bebas kamu mau ngapain pun di sore hari ini, bebas teman Produa mau ngobrol-ngobrol, pengen curhat, pengen ngasih ucapan, ngasih wish atau apapun itu buat RRI atau mau request lagu juga, saya buka spesial buat kamu teman Produa. Langsung aja ke WhatsApp-nya Produa Bandung di 0812-6020-9696 atau di Instagram @produa_bdg spesial perayaan 81 tahun.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
0: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

sore teman Pradua, Rangga Hadiansyah nemenin kamu pastinya di sore ceria ini teman Pradua. Dan alhamdulillah ya teman Pradua, di sore hari ini, di hari ulang tahunnya RRI, so happy banget juga. Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, ini adalah salah satu momen yang luar biasa di setiap tahunnya teman Pradua, karena RRI ini sebagai salah satu radio juga dan bukti sejarah kemerdekaan Indonesia. Kebesekan lagi ya. Jadi happy banget ikut terus perkembangannya teman Pradua. Update apapun berita yang valid pastinya pantengin terus di RRI juga teman Pradua. Amin ya rabbal alamin. Eh, by the way ini hari Jumat di jam 4 kok aku lihat tuh kayak masih agak sepi gitu ya. Ini faktor apa ya teman Pradua? Emang orang-orang ini pasti masih pada WFH atau apa nih? Kok ngerasanya kayak agak sepi gitu? Atau mungkin udah pada naik angkutan umum sekarang itu enggak semuanya ke pakai kendaraan pribadi, sudah mulai ngeh gitu ya, aware akan hal seperti itu. Tapi aku setuju sih, aku kalau bisa ada ya dari rumah aku, dari Sukajadi yang direct langsung ke daerah RRI ini, aku pasti bakalan naik itu dah gitu, naik kendaraan umum. Karena kalau ngeliat kalau main ke Jakarta ya kan naik MRT gitu-gitu ya teman-teman Pradua, aku tuh kayak happy banget gitu naik kendaraan umum tuh kayak apa ya, vibesnya tuh kerjanya tuh kerja banget gitu. Tapi ngomong-ngomong soal angkutan umum juga, ini kabarnya di Bandung ini ada ditargetkan beroperasi 2027 teman Pradua, ada BRT atau BRT Bandung Raya ya. Rutenya tuh banyak juga teman Pradua, ada Cibiru, Kalapa, Kalapa Lembang, Lewi Panjang, DU, terus Dago. Bahkan pada larang alun-alun mah udah ada sih itu mah ya, emang ada Cicahum, Cimahi, ada juga, ini enak banget jujur. Terus Antapani sampai Ledem. Terus ada ini juga, Stasiun Hal sampai ke Tegaluar, Tegalga ke Soreang. Jadi kalau aku lihat ini BRT ini atau bus rapid transit cekungan Bandung atau BRT Bandung Raya tuh sebenarnya disiapin buat memperkuat konektivitas transportasi publik di wilayah Kota Bandung. Tapi lagi dan lagi ya jujur teman Pradua, kalau aku mah jujur seneng lihat kayak gini karena Bandung udah padat pisan gitu. Semoga dengan adanya transportasi umum ini tuh bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan akhirnya ya kemacetan lebih terurai gitu. Tapi anehnya juga nih teman Pradua, banyak atau masih ada aja orang-orang yang kontra ya. Tapi emang kayaknya ya semua kebijakan tuh pasti ada kontranya. Jujur nih tinggal di Indonesia kalau baca cerita atau apapun tuh wah ngeri. Jujur ada aja yang kontranya beneran. Ini kalau kamu gak kuat-kuat banget, ah udah, wallahi you are finished gitu katanya teman Pradua. Kayak contoh ada kebijakan apa atau ada apa, kayak ada aja konfliknya. Contoh bikin, ini kan yang walaupun bener fakta gitu, tapi ada aja orang yang mempeributkan terus kayak, kenapa diributin terus, Allahu Akbar, gak mau tenang banget hidupnya. Soalnya ada yang komen kayak gini katanya, tambah aja macet katanya, harusnya jalan yang dilebarkan. Gue kayak Allahu Akbar. Terus kayak, kan kemarin pada ngomel-ngomel ya. Hey, tolong jangan panggil gue buzzer ya, ini gue cuma agak sebel aja sama apa-apa tuh kayak protes mulu gitu, ngeluh terus, diengeluhin terus. Memang bener seharusnya kayak gitu kan. Tapi maksudnya kayak kemarin marah-marah soal trotoar. Trotoar lagi pada dibenerin di Bandung gitu. Nyari lagi keluhan yang lain kayak, ya Allah ya Robi sabar satu-satu gitu loh. Tapi jujur dari semua kebijakan salah satunya aku tuh setuju banget sama BRT ini. Walaupun dari rumah aku dari Pasteur kayak gitu ya langsung ke daerah kesini, ke daerah Pusdai belum ada, gak apa-apa lah gitu. Tapi yang pasti semoga dengan adanya BRT ini tuh orang-orang jadi makin gampang buat dari pergi pulangnya ke rumahnya kemanapun, jadi kayak lebih mudah juga. Biasanya kan kalau kayak gitu kayak berapa 3.000 atau 4.000 pulang pergi. Jadi menurut aku tuh ini worth it banget gitu. Tapi by the way teman Pradua, kalau menurut kamu nih ya sebagai warga Bandung atau orang yang seneng keliling-keliling Bandung, kamu setuju gak teman Pradua kalau emang transportasi umumnya di Bandung tuh makin dibanyakin lagi ya? Gimana menurut kamu tanggapannya soal BRT yang 2027 bakal beroperasi dan rutenya lebih banyak lagi?

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah, bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik,
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean ya. Gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?

0: Selamat sore teman Pro 96 FM RRI Pro 2 Bandung Radio Republik Indonesia yang hari ini lagi ulang tahun yang ke-81 tahun. Rangga Hadiansyah penyiarnya nih, salam kenal ya teman Pro 2 yang baru join. Halo di program Sore Ceria ini. Rangga lagi ceria banget juga karena ulang tahun RRI dari pagi, capek bener nih gue, ini padat banget teman Pro 2. Buat yang tadi nggak kesempatan nonton, ada apa aja acaranya, tonton di live YouTube-nya RRI Bandung Live ya. Hari ini kamu bebas banget teman Prado, sok mau request, mau ngobrol, mau curhat, mau live update di jalan atau apapun, mau ngasih ucapan yang buat RRI, boleh banget. Di 81 tahun ini tuh luar biasa teman Prado ya. Semoga selalu mengudara dan tetap seperti jargonnya, sekali di udara tetap di udara. By the way, siaran kita juga udah transformasi digital teman Prado, streamingnya kita ada aplikasi, ada juga di RRI Digital, streaming di www.rri.co.id. Baca berita online yang RRI buat juga di situ bisa, ada RRI Net juga, YouTube-nya ada, podcast-nya ada. Semuanya ada teman Prado, apalagi sosial media juga ada, kita selalu live juga di TikTok-nya Prado Bandung dari jam 8 malam sampai jam 11 tuh di acaranya Jaga Malam nih. Tapi nih teman Prado, kalau ngomongin soal birthday, ini pasti dong ada wish ataupun ya doa gitu, atau keinginan atau ucapan ya dari orang lain untuk orang yang, atau sesuatu yang sedang berulang tahun, atau kayak sekarang RRI yang berulang tahun gitu ya. Yang pasti kalau dari aku ya sebagai penyiarnya, berharap semoga pendengarnya selalu nyaman, senang juga dengerin RRI, selalu betah juga, dan selalu kita bisa ngasih yang terbaik buat pendengarnya ya. Tapi kita pengen denger juga nih teman Pro 2 POV dari para pendengarnya dulu nih. Coba kita dengar ucapannya dari siapa dulu nih. Iqbal,
1: selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 tahun. Semoga terus sukses dan terus berjaya dan terus menghibur para pendengarnya. Mau request lagu Tulus yang judulnya Jatuh Suka.
0: Wih. Tuh, salah satunya yang cocok. Kalau kamu mau kayak gitu ngirim VN boleh banget teman Pro 2 ke 0812-6020-9696. Pengen lagu Jatuh Suka katanya dari Tulus, dari Iqbal. Sekaligus pengen ngucapin buat RRI katanya. Memang ya, apakah kamu jatuh suka dari radio kah gitu, atau gimana gitu. Tapi lagu Jatuh Suka tuh aku suka banget juga. Ini salah satu lagu yang paling banyak di request juga di RRI, di Pro 2 Bandung khususnya ya. Next ada siapa lagi nih? Ada Jisa katanya pengen ngucapin juga. Kak Gaga selamat sore, izin VN aja singkat doang tapi senah.
2: Selamat ulang tahun RRI yang keberapa ya, yang ke-81 tahun ya. Selamat ulang tahun dari aku artis suka jadi.
0: Makasih Jisa, masih lagi sibuk-sibuk sampai di jalan tuh kayaknya kedengernya mah ya. Sambil pengen nge-VN, pengen ngucapin ulang tahun katanya, tapi gak mau nge-request aja. Udah deh teman Pro 2, buat kamu juga yang pengen juga kayak gitu ngirim VN, ngasih wishnya buat kita ke-81 tahun ini, atau harapan atau masukan juga boleh banget. Langsung ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Semoga kamu yang baru dengerin bisa jatuh suka, nyaman, dan akhirnya di mobil kamu, di rumah, atau di radio kamu terus dengerin Pro 2 Bandung ya.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kalau dengerin lagunya Gemilang Perunggu ini tuh aku jadi inget banget salah satu film yang rame banget di tahun ini juga. Tunggu Aku Sukses Nanti ya. Ini filmnya dari Afgan dan kawan-kawan. Lebih tepatnya ini sih ya, lebih tepatnya tuh Naya Anindita. Terus ada Vita juga, Vita Anggriani. Terus ada Ardit Erwanda juga. Dan ternyata Sirkelan itu bikin film lagi, teman Pradua. Jujur aku pengen banget nonton filmnya sih. Ini filmnya udah tayang per 10 September ya, per hari kemarin. Judulnya adalah Agensi Rumah Tangga. Bikin film lagi nih kawanan mereka. Ini komedi drama, kemarin kan drama ya. Kali ini produksinya barengan sama Legacy Picture dan juga Star Vision. Pemerannya lagi-lagi, gengan itu juga ada ya. Andy Storia, Vita, Afgan, Ardit, Yunita Siregar juga ada. Tapi kali ini lebih banyak komedinya juga, teman. Roda FYI ada juga siapa di situ, Sheila Dara. Wih, keren jujur. Sirkelan itu perlu diperhitungkan sekali nih di dunia film. Karena filmnya menurut aku sangat fun banget. Tunggu Aku Sukses Nanti juga. Fun, sedih juga. Nah ini yang terbaru ini ada Agensi Rumah Tangga. Ceritanya tentang Katia. Namanya Katia itu NG Storia dia. Yang dia itu di PHK. Terus dia itu perlu kerjaan baru gitu buat bayar KPR rumah. Sampai dia mutusin buat jadi penyalur asisten rumah tangga. Atau ART. Nah berbagai drama dan penuh romantika lah. Yang bikin dia tuh jadi bimbang. Antara harus resign cari kerjaan baru. Atau tetap mempertahankan ART-ART juga gitu. Kira-kira gimana nih teman Pro 2 ya. ART Agensi Rumah Tangga ini unik banget dari judulnya aja. Kita coba cek aja trailernya di Muter Movie Trailer.
1: Di PHK yang ada nyokap gue ntar daftarin gue PNS. Kan? Lu cium pakai coklat, lu pakai coklat hari ini.
2: Kalau ada saudara nenang butuh bibi, biar bibi ya minyak.
3: Kalau ibu butuh pembantu yang bisa mancing Sanyo, saya juaranya. Saya mah yakin kalau lewat ibu nggak bakal ditipu.
4: Gue bakal bikin usaha penyalur pembantu. Nama agensinya Agensi Rumah Tangga.
5: Udah seminggu ini nih gue di layoff.
6: Emang pas ini emang kafe nganggur. Nganggur semua.
7: Bibi bisa nggak bantuin aku? Cari yang benar-benar niat kerja, jujur, dan sehat jasmani dan rohani.
8: Namanya dipanggil satu-satu ya.
9: Terakhir saya bekerja di keluarga pejabat di Kalimantan. Followers TikTok 20.000. Muda-muda juga, Ratih mah udah jadi janda. Baju saya dibeliin majikan harganya 500.000 ke atas.
10: Siapa?
9: Majikan saya.
10: Yang nanya.
9: Saya bisa nyembuhin orang kesurupan, Bu. Pakai doa-doa bestseller.
11: Bisa beberes, terus teh masak sama nidurin majikan.
12: Hah? Si Kafka butuh pembantu buat di rumahnya.
13: Kalau cuma pembantu bisa saya, Ibu. Ngasal di rumahnya Kafka, Bu.
14: Thank you banget ya udah mau direpotin. Ada sesuatu di rambut kamu, sorry. Sebentar ya.
9: Bukan cuma majikan yang bisa pilih pembantu, tapi pembantu juga bisa pilih majikan.
15: Sepakat. Kau bantu siapin makan sama minumnya Kenzo Kenzi. Jaga anak biar aja urusan bapaknya, ya.
16: Dilihatnya sedap.
14: Maksudnya?
17: Dua RT berkualitas, hubungi Agensi Rumah Tangga.
18: Jadi kamu lebih niat jadi penyalur pembantu daripada jadi PNS?
19: Kayaknya mau kerja apapun, kayaknya gak bakal ada artinya deh kalau gak sesuai maunya ibu.
20: Ih, ada asapnya kayak gunung merapi.
21: Do you want milk?
22: Ini bu, lagi zebra ketinggalan bu.
23: Bodoh amat, kamu keluar dari sini saya pusing.
24: Banyak-banyakin istighfar deh.
25: Astagfirullahaladzim.
26: Saya Kristen, Bu.
0: Lucu banget, sumpah lucu banget. Kayaknya kamu harus nonton ya teman Roda perlu hiburan. Tapi menurut aku ya, sebagai salah satu pecinta film Indonesia dan aku selalu nontonin film-film Indonesia gitu, aku happy banget ya. Dan ini tuh ciri khasnya, ini berarti ya, Naya Anindita, di mana filmnya dia tuh pasti banyak mainin karakter gitu. Banyak perannya tuh banyak. Dan termasuk di film ini sama kayak film yang Tunggu Aku Sukses Nanti. Fix deh ini mah, gas ah, bioskop ah.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Prodo anak sekolah yang baru pada pulang sekolah. Pada kemana nih, Cihapit after school kah?
1: Aduh, Cihapit after school lagi rame banget nih. Itu konteksnya, cek deh di TikTok deh itu. Anak-anak sekolah pada main ke Cihapit. Jujur kaget juga ya, Cihapit sekarang lagi rame banget ya teman Prodo belakangan ini. Aku gak expect, padahal aku beberapa tahun lalu sering main kesana kayak masih sepi aja gitu. Sekarang kayak, wah renyek pisan. By the way, masih dalam rangka ulang tahunnya Radio Republik Indonesia RRI, RRI Bandung juga di ke-81 tahun ini. Kita bakal dengar teman Pradua setiap ucapan dan wish-nya kamu yang boleh kamu kirim banget ke WhatsApp-nya Pradua Bandung. Gaskeun pisan ini mah teman Pradua. Ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram lihat Pradua BDG kayak ada dari Bang JJ nih sore hari ini.
2: Happy birthday RRI yang ke-81 tahun. Gak nyangka radio kesayangan aku berulang tahunnya ke-81 tahun. Panjang umur, rezekinya diperlancarkan, makin banyak pendengar dan semakin kuat bahwa kenyataan itu mic bisa mati, sinyal juga bisa hilang, tetapi deadline tetap menyala bosku. Ya, aku pengen request lagu dong. Lagunya apa ya? Mas bisa dengerin Hearts to Hearts gak mas? Pengen setel lagu Hearts to Hearts yang berjudul Lemon Tank mas, kalau boleh. Hehe. Makasih, semangat terus RRI.
0: Jujur Jiji terakhirnya ya Bang JJ, agak geli nih gue nih Bang JJ ini. Tapi gak apa-apa karena kita menyayangi semua pendengar kita. Makasih Bang JJ, walaupun jujur pas nyebutin Hearts to apa tuh, boleh diulangi aja ya. Boleh diulangi aja ya request lagunya ya, nanti aku puterin deh ya. Tapi thank you banget buat Bang JJ ucapannya. Katanya semua bisa mati kecuali RRI selalu di hati. Sekali lagi teman Prodo, kalau kamu mau request, mau ngobrol, mau ngasih ucapan ulang tahun, gaskeun spesial buat RRI di ulang tahunnya ke-81 tahun ini, bisa ke 0812-6020-9696.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prod FM. Prod FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sapa-sapa lagi kali ya teman Pra 2, ada siapa lagi di sore hari ini yang pengen ngasih ucapan 81 tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Huhuy. Kalau kamu punya ucapan juga boleh banget teman Pra 2 sambil request juga, sambil ngobrol-ngobrol update di jalan lagi di mana, lagi ngapain. Boleh banget teman Pra 2 ya. Sore hari ini kita ketemu barengan sama Lydia Dwi. Kita dengar coba apa nih ucapan dari Lydia Dwi buat RRI.
1: Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Makasih udah jadi radio yang sampai saat ini aku dengerin. Makasih udah dengerin cerita aku juga, share cerita aku, dan menjadi bagian dari cerita aku, terkhusus di Bandung. Walaupun jatuhnya agak oversharing ya kalau ke RRI. Pokoknya love you, panjang umur RRI.
0: Amin, terima kasih banyak Lydia Dwi. Nah itu FYI teman Pro 2, kita angkat dari kisahnya Lydia Dwi. Jangan-jangan, tapi memang jadi kalau dijaga malam tuh itu banyak banget yang oversharing teman Pro 2. Ada yang anonim, ada pakai nama sendiri, pede aja dan merasa kayaknya gak akan ada yang denger juga, atau maksudnya kayak gak ada yang tahu juga orang siapa gitu sama dia gitu. Padahal kan orang tuh pada tahu juga. Aku sampai sekarang tuh ya, kalau dengerin cerita-cerita orang dijaga malam, jangan galau malam-malam di acaranya malam Pro 2, itu tuh aku sampai sekarang suka inget kalau ada yang WhatsApp, oh cerita dia yang ini, oh cowoknya dia ini, mantannya dia yang ini dia masalah ini, masalah ini. Gue inget cerita setiap orangnya, walaupun gue tuh belum pernah ketemu sama orangnya teman Pro 2, tapi di situ letak serunya, di situ letak asiknya yang bro rasakan gitu. Jadi kalau malam kamu kalau mau curhatin apapun anonim, kayak sebel banget sama teman kantor, sebel banget sama teman sekolah, atau lagi jatuh cinta banget sama siapa, tuh kayak mantan gue parah banget gitu, boleh banget. Tadi malam aja, semalam tuh ada yang curhat kan ngebahas soal patah hati ya teman Pro 2. Ada yang curhatin soal hubungannya yang udah 2 tahun dan dia sampai banyak keceplasan ngomong kasar. Untung aja ini semoga KPID tidak menegur saya ya, tapi bukan saya ngomong, jadi kayak dia cerita kayak, wah iya kok, wah, ngomong kasar gue langsung kayak, astagfirullah, dijaga lu mulut ya gitu. Tapi dia kayak, aduh keceplosan maaf gitu, saking emosionalnya kalau udah curhat tuh. Itu beneran teman Pro 2, real nih. Tapi ada lagi juga nih, ada dari siapa nih, ada nge-VN juga nih, coba kita cek dulu. Ada Nisrina, adik kecil kita kelas 6 SD nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2, kenalin nama aku Nisrina. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI atau Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun ya, semoga bisa selalu menemani kita. Buat lagunya aku mau lagu Bertaut Aja.
0: Ih asik, makasih adek kecil Nisrina tuh. Tadi kan kedenger ya, dia lagi dengerin Pro 2 juga. Pro 2 ada itu di radio di rumahnya. Makasih ya bertautnya, aku siapin. Sapa-sapa lagi ya teman Pro 2. Ini ada dari Mama Neisha sama Papa Neisha. Halo Mama, Papa, Tante, Om. Luar biasa ini, baik banget teman Pro 2. Mama Papa Neisha tuh kalau aku siaran tuh, aduh dikirimin mulu makanan. Saya yang jadi malu kayak cukup banget gitu. Ya ampun, tapi gak apa-apa, mending dikirim makanan teman Pro 2 daripada dikirim santet. Gue amit-amit ya. Ini gak apa-apa, tapi maksudnya udah cukup, baik banget, soalnya baik banget, benar-benar baik banget. Waktu dikasih pizza aku, terus dikasih ayam plus nasi, kayak ya ampun, mana pas lagi siaran malam, beuh, itu alasan saya jadi buncit sekarang ya. Tapi memang pendengarnya teman Pro 2 tuh baik-baik semua, I love you banget ya. Makanya aku sangat nyaman sekali, aku sudah 5 jalan ke 6 tahun siaran di RRI ini tuh. Gaga mama sama papa pengen request lagu dong. Ini lagi di jalan mau jemput ade ke UPI. Oh my god, ade udah beres mau kakunya. Mama papa nih, riuh antar jemputnya jauh. Iya atuh ke UPI mah, tapi aing ngekos dah hariwang ya. Udah deket OG nanggung ya. Gak apa-apa deh ya, semoga sambil main sambil jalan-jalan di sana banyak kuliner. Mama papa Nesya ada nasi goreng aep tuh, banyak banget porsinya. Terus surabi, sambil kulineran ya. Papa pengen lagunya Glenn Fredly, Bebas. Nah, kalau mama pengen Rio Febrian katanya. Sampai jam berapa siaran? Sampai jam 7 nih rangka siarannya. Makasih, selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun, sukses dan jaya selalu, amin. Terima kasih mama papa Nesya. Ada Mas Darul juga nih, lagi dengerin di jalan tol. Mau kemana nih Mas Darul? Hati-hati di jalan buat Mas Darul, sehat selalu, lancar selalu juga. Besok Persib Day bos, ke stadion gak? Oh, enggak, jangan ya. Nobarkan weh ya, tetap jaga Ini aja tatu bega kondusivitas. Lagu-lagunya bakal aku puterin teman produser spesial buat kamu yang di jalan pengen request juga, pengen ngobrol juga, pengen ngasih ucapan ulang tahun buat RRI mau yeping bebas nih. Di hari ulang tahun ke-81 sok bebas. Ku kamu ambil alih lah siarannya teman produser ya. Kita puter lagu dulu. Satu lagu dari Nadina Mizeh bertaut nih, requestannya dari Nisrina.

Bah, orang-orang udah pada mau liburan ya. When ya gue liburan? When, YH, when ya? Next lo teman Rodo, nunggu cuti dulu aja deh saya ya. Selamat buat yang pada liburan Jumat sore, Jumat ke malam, lagi pada mau liburan. Yang pastinya semoga happy, semoga berkesan liburannya. Apalagi kalau lagi bareng sama teman-teman ya, kayak Mas Darul dan kawan-kawan nih, barengan sama Gilang, terus ada Fadil, Naufal, Ruli, Adit, sama Rian. Beh, bade kaciwi deh sana. Kakabon teh ya teh kumaha ya teh. Mau recreate ini film My Heart ke Ciwidey? Hah? Ya ampun. Tapi bolehlah ya saya kasih nih spesial lagu, katanya pengen request lagu. Aku punya sih lagu yang cocok banget buat momen pas lagi liburan. Langsung aja spesial buat Mas Darul dan kawan-kawan yang lagi di mobil perjalanan ke Ciwidey. Hati-hati di jalan ya.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kami dari
6: Gamalela Wari Cantika dan kamu lagi dengerin
7: Sore Ceria
6: di Produe FM, teman terbaik kamu.

sebelum pergi-pergian mengelilingi Bandung atau dari ujung ke ujung di kota Bandung, mending cek dulu lalu lintas teman Prodo barengan sama Rangga Hadiansyah di informasi lalu lintas kota Bandung sore ceria. Yes, sore hari ini ternyata di depan RRI Mar ada sepi ya teman Prodo. Nggak sepi sih, ramai lancar aja. Tapi kalau ternyata nyebrang ke area Surapati, Cicahem sampai Paster, waduh ngeri banget cuy, sumpah menangis gue ngeliat ini. Ini macet banget teman Prodo, padat merayap, pada tersendat sampai ke gerbang tol Paster ataupun di jalan layang Pasopati atau di bawahnya pun di Dago macet banget. Ini hampir full banget kota Bandung sore hari ini, macet parah. Jalan Sukajadi ke Setiabudi macet juga. Terus di jalan Cipaganti, Cihampelas. Terus kalau kita lihat juga di area bawah ini di Taman Sari juga macet. Insinyur Haji Juanda juga macet. Ya Allah ya Robi, mau pada kemana ya jalan-jalan ke orang. Cikutra macet, Surapati, Cicahem macet juga teman Prodo. Ahmad Yani juga, aduh Allahu Akbar, ini sampai Pasir Impun. Ke Bandung Timur apalagi ya. Turun sedikit ke Ibrahim Aji, ke arah terusan Jakarta juga teman Prodo ya. Supratman lebih tepat ini terpantau padat merayap juga. Terus turun lagi ke bawah ke Kiara Condong, ramai lancar, macetnya ada di kawasan Samsat Soekarno-Hatta ya, sampai ke area terusan Bojong Soang sampai Bojong Soang. Geser ke Kopo, waduh padat merayap juga. Cibaduyut macet juga. Aduh, gue capek kalau macet-macetan tuh sebenarnya ya. Makanya aku kadang agak bersyukur kalau pulang kerja tuh jam 7 atau jam 8 tuh, karena udah agak gak terlalu macet ya. Karena kalau kayak ini kayak aral di jalan gitu. Kalau kamu mau ke Braga, Wastu Kencana juga sama Insinyur Haji Juanda, semuanya waduh padat merayap teman Prodo, sampai ke area Pasir Kaliki juga macet. Terus full macet kota Bandung hari ini mah ya. Sok selamat liburan, selamat ini teman Prodo, selamat sore, selamat menuju malam juga, selamat menikmati kota Bandung. Buat warga Bandung yang lagi macet-macetan, santai dulu aja ya, dengerin terus Prodo Bandungnya, karena Rangga masih bakal nemenin sampai di jam 7 malam nanti.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas, berangkat Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Udah dulu deh Ran, sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang belakangan ini kayak lesu mulu?
3: Kembali. Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
2: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
3: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online.

Teman Pro 2, Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu di sore ceria Pro 2 Bandung. Tapi sebelum itu Rangga informasiin dulu teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 17.55. Tapi sebelum itu kita akan terlebih dahulu mendengar kumandang sholawat tarhim. Rangga Hadiansyah dan tim Pro 2 yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah,

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Wah, asik banget ya malam hari ini teman Pro 2, kayak makin syahdu aja gitu. Tapi by the way minta doanya teman Pro 2 ya, bapakku lagi sakit nih. Tiba-tiba sakitnya, jujur aku tuh paling deg-degan kalau orang tua sakit tuh kayak paling khawatir gitu, kayak paling gak nyaman gitu kalau mendengar orang tua sakit, bapak atau mama gitu atau keluarga yang sakit tuh kayak wah gitu. Semoga sehat selalu gitu ya teman Pro 2. Kita harus selalu aware juga sama orang-orang sekitar kita juga, diri kamu sendiri juga, buat terus jaga kesehatan teman Pro 2. Yang pasti Rangga pengen baca-baca respon dulu ya, lebih dekat lagi dengan pendengar, karena di sore hari ini ada yang lagi pada ngirim ucapan juga nih. Aduh, dari Teh Ine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ine, mamahnya Nisrina nih. Aduh, ada apa nih long text begini? Marahin saya kah? Oh, bukan ya. Mana nih, coba kita cek dulu. Baca dulu ya teman Pro 2 nih. Ini dari mamahnya Nisrina. Beliau nge-whatsapp katanya gini, selamat ulang tahun untuk RRI Bandung. Dari siaran AM sampai digital, dari berita sampai lagu Sunda, kalian udah nemenin dari pagi, siang, malam warga Bandung selama ini. Wah, luar biasa, Masya Allah. Teruslah jadi teman setia, sumber informasi akurat dan pelestari budaya. Jaya terus RRI Bandung, mantap. By the way, memang hari ini tuh adalah hari ulang tahunnya RRI ya, teman Pro 2. Ini RRI ke-81 tahun, sama kayak Indonesia umurnya. Dan ini requestnya pengen lagu Sembuh Tanpaku, lagunya Fajar Nordiansyah katanya. Oke, nanti kita gak cek, kalau ada nanti kita gak puter ya. Oh, ini tip ucapannya buat Disnatalis Unpad juga. Selamat ulang tahun Disnatalis untuk kampusku Unpad. Terima kasih atas ilmu dan kenangannya. Keren. Yang takkan pernah terlupakan, Dirgahayu almamaterku, teruslah menebar manfaat, melahirkan pimpinan masa depan. Wih, luar biasa Unpad, 69 tahun, keren. Jurusan apa dulu? Aku dulu kenapa gak kepikiran ke Unpad coba? Karena memang aku sadar diri gitu. Jadi aku di sekolah tuh tidak kurang, agak kuring gitu. Sebenarnya gak kurang sih, gue merasa gue tuh bisa ya. Gue gak sombong ya, gue merasa gue kayaknya gue kapasitasnya masih bisa deh menampung Unpad UI. Gue kayaknya masih cocok gitu. Cuman memang terakhir sekolah kelas 3 gue ranking 25 sih memang, dari 33 siswa memang. Tapi itu kayaknya hanya angka doang itu. Lebih keren lah, lulusan Unpad mantap banget. Lagunya kita coba cek dulu ya. Apa nih, coba kita cek dulu dari Fajar. Oke, ada lagunya, ntar gak puterin abis ini. Ada Lintang TKI juga nih, sapa-sapa. Selamat sore dari Pro 2 Bandung. Hari ini Lintang RRI lagi ulang tahun ke-81 tahun. Boleh nih kalau mau ngasih wishnya juga atau ucapan atau harapan boleh. Lintang di Taman Kopo Indah 1 hadir hari ini 10 September, saya berulang tahun. Sorry salah. Itu main kemarin ya beliau ya. Oh ini, hari ini. Halo penyiar Rangga, Lintang TKI 1 absen hadir, baru pulang kerja, langsung stay tune di Pro 2. Cakep, mantap banget. Dikasih tahu kalau Pro 2 juga punya aplikasinya, saya langsung download katanya. Padahal baru dengerin Randi 3 kali pertemuan dengan penyiar Rangga semalam, dan hari ini jadi 2 kali pertemuan. Ya ampun, ini kayak lagi kelas public speaking ya. Pertemuan begini ya, kayak les jatuhnya ya, tapi gak apa-apa. Kita temenan ya mulai sekarang, boleh banget. Rangga mah seneng banget temenan dengan siapapun, gaskeun hayu. Kalau penyiar Rangga ke TKI 1 jangan lupa mampir ke ruko saya, kita ngopi bareng. Wih, gaskeun. Dimana rukonya? Alamatnya kasih tahu. Baru turun hujan di TKI Brad Rangga. Di Kopo kalau hujan banjir tapi sama macet. Makanya aku suka lihat juga beberapa warga Kopo tuh mereka beralih dari motor jadi beli speedboat ya. Soalnya takut banjir. Tapi hati-hati pokoknya, I love Kopo pokoknya ya. Orang Kopo walaupun banyak orang-orang, awas sama orang Kopo, orang Kopo. Orang Kopo tuh orang paling kuat, panas hujan semua digabres ya. Respect orang Kopo pokoknya. Penyiar Rangga boleh manggil nama ke saya atau panggil Koko juga gak apa-apa. Saya Cindo, mama ayah Bandung. Oh, saya Cindo, mama ayah Bandung. Ayah orang Holis, tahu nggak tahu Holis. Saya juga Cindo tahu. Mama saya Bandung, bapak saya Bandung. Cinanya handphone saya Cina. Nah, terus ini aplikasi RRI Digital udah download katanya, fungsinya apa, tutorial cara pakai, thank you. Nih, kalau untuk tutorialnya itu radio tuh ada kolom radio, itu bisa dipakai buat dengerin radio, itu bisa radio mana aja, maksudnya teman aja tuh kayak ada RRI Bandung, RRI Jakarta, seluruh Indonesia ada di situ. Terus berita itu bisa baca artikel berita di situ banyak juga, itu udah pasti valid ya beritanya ya. Terus ada video podcast yang bisa diklik juga, banyak ada komunitas-komunitas atau kanal yang lainnya bisa live chat juga kalau di situ dengerinnya. Bisa dipilih aja, dicari aja per daerahnya, nanti kamu baru dengerin gitu ya.
seru-seru bisa bikin playlist sendiri juga. Buat kamu yang belum download, coba download Teman Pro 2, karena bakalan seseru itu buat mainin aplikasi RRI Digital ya. Kita ketemuan, kita mutualan di sono, oke? Okay? Thank you sekali lagi Teman Rodo buat kamu yang udah ngasih wish, ngasih ucapan selamat tahun ulang tahun buat RRI pastinya kata Lintang. Is mantap, terima kasih Lintang TKI, nuhun pisan. Buat kamu Teman Rodo ya yang masih stay tune juga, pengen say something, pengen ngasih ucapan selamat atau pengen ngasih bolu buat RRI, enggak usah repot-repot, enggak apa-apa. Kasih doa yang terbaik aja ya. Boleh banget, Rangga masih nemenin kamu sampai di jam 12 malam. Enggak dong, sampai jam 7 doang. Sampai jam 7 malam hari ini ya, di sore ceria. Gaskeun.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Produ FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Bagaimana jika suara radio di tahun 2100 tidak lagi berbunyi dari pengeras suara, melainkan menggema di dalam kepala kita sendiri? Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Bandung mempersembahkan One Top Radio, drama audiovisual spesial yang mengajak menembus batas waktu, realitas, kendali, dan pilihan.
1: Aku tidak mau membahas dia.
2: Detak jantungmu meningkat.
1: Ya itu karena kamu menyebut nama dia.
2: Menarik.
1: Apa?
2: Kamu merindukannya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak, Nara.
2: Ya.
0: Jumat 11 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan serentak di Pro 1 97,6 FM, Pro 2 96 FM, dan Pro 4 AM 540 serta RRI Digital. Saksikan pula di channel YouTube RRI Bandung Live. One Top Radio juga dipentaskan dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. One Top Radio, sampai jumpa di udara dan di dalam kepala.

0: Semangat buat semuanya teman Radua yang lagi mengejar segala sesuatu ya. Jangan lupa minta ridho orang tua dan pastinya harus ridho Tuhan Yang Maha Esa, ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan segala sesuatu yang pengen kita kejar, libatkan semuanya teman Radua dengan Allah juga pasti ya. Semoga, aku harap segala hal yang kita inginkan ini bisa menjadi hal baik juga. Jangan sampai ada niat buruk ataupun prasangka buruk kepada siapapun teman Radua ya. Kita harus tetap menjadi orang baik apapun itu alasannya teman Radua. Sekali lagi, itu gue tiba-tiba pengen bilang gitu aja, pengen ngasih pesan aja gitu. Tiba-tiba lagi ke pintas aja, lagi pengen ngomong bener gitu. By the way, Rangga ini harus pamit teman Radua, tapi sebelum pamit Rangga bener-bener thank you banget. Karena teman Radua udah selalu dengerin Radua Bandung yang stay tune di 96 FM. Terus kalau Rangga siaran yang pada dengerin juga, aku seneng banget. Aku selalu menganggap bahwa teman Radua atau pendengar Radua Bandung tuh gak cuma sekedar kayak, oh iya dia pendengar, oh, gue penyiar, enggak gitu. Tapi aku merasa kayak, kamu adalah teman aku, kita adalah sahabat gitu. Dan aku selalu merasa bahwa aku tidak ada yang jorok yang kayak oh, perbedaan banget, enggak. Aku tuh benar-benar kayak sangat menghargai teman Radua. Aku sangat mencintai pendengar-pendengar Radua Bandung. Teman-teman Radua, I love you guys. Thank you banget udah dengerin. Thank you udah stay tune juga di ulang tahun ke-81 tahun RRI ini. Yang pastinya semoga RRI ini bisa selalu ngasih yang terbaik buat kamu teman Radua yang suka dengerin juga. Dia merandi, saya lagi closing loh ya. Ini tiba-tiba loh penyiar malam ini. Semoga teman Radua selalu nyaman pokoknya. Jangan lupa juga nanti malam kamu bisa dengerin Randy Aditya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Terus akan ada ini ya, drama radio One Top Radio ya Randy ya.
1: Waduh. Oh, 2 jam?
0: Saya jam 15 menit bos. Jam 8 malam nanti bakal ada One Top Radio. Itu drama radio yang tadi diperformkan di RRI Bandung. Kamu bisa tonton juga teman Radua acaranya di YouTube-nya RRI Bandung Live. Buat kamu yang tadi ketinggalan mungkin ya, pantengin aja lihat acara keseruannya. Ada Randy Aditya stand up comedy bos. Terus dia menjadi tentara Jepang artisnya hari ini Randy Aditya. Oh pop megang obor juga. Keren loh dia pemegang obor Tri Prasetya. Gak semua orang bisa megang obor. Itu tuh rejeki namanya. Apalagi cuman Randy dan Capsa. Jadi Randy itu sama Capsa tuh gak ada perbedaan sama kepasan sama ya. Semua di mata Allah sama maksud saya. Betul kan? Thank you teman Radua sekali lagi udah dengerin Rangga Hadiansyah. Aku mau pamit sekarang nih ya teman Radua. Kita rayakan di malam hari ini dengan lagu favorit gue. Asik. Selamat ulang tahun buat My Radio gue. Radio tercinta kita, Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu mengudara dan selalu menjadi pilihan Anda. Rangganya pamit, sampai ketemu besok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam berikan sama Randa di Teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia K-pop, di mana penyanyi asal Korea Selatan Tiffany Yang ini akan menggelar konser bertajuk Tiffany Yang Age of Calm Tour in Jakarta yang sekaligus menandai satu dekade perjalanan solonya pada 19 September 2026. Tiffany akan memperkenalkan album perjalanan solo pertamanya yang telah dirilis pada Agustus 2026, yakni Age of Calm yang berisikan 11 lagu. Album itu menjadi perkembangan baru dalam perjalanan musik penyanyi yang sebelumnya dikenal bersama grup Idol Girls Generation itu. Melalui tour musik yang akan digelar di Hong Kong, Jakarta, Singapura, Taipei, Ho Chi Minh City, Bangkok, dan Seoul ini, penggemar akan menyaksikan sang penyanyi secara utuh sebagai penampil solo, mulai dari kekuatan vokalnya, live arrangement-nya, bersama band, hingga bagaimana identitas musik dan visual Age of Calm diterjemahkan ke dalam sebuah pertunjukan.
0: Info Pro 2.
1: Berita kedua Teman Pro 2. Beralih ke dunia film, Godzilla kembali meneror Jepang dalam trailer perdana Godzilla Minus Zero, sequel film Godzilla Minus One yang disutradarai oleh Takashi Yamazaki. Trailer yang dirilis pada hari Selasa memperlihatkan Godzilla ternyata belum sepenuhnya hancur setelah peristiwa dalam film sebelumnya. Monster tersebut kembali muncul ketika Jepang tengah berusaha memulihkan diri dari kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Godzilla Minus Zero mengambil latar pada 1949, 2 tahun setelah kejadian dalam Godzilla Minus One. Cerita kembali mengikuti keluarga Shikishiba ketika mereka menghadapi ancaman baru yang muncul setelah masyarakat mulai membangun kembali kehidupan pasca perang.
0: Info Pro 2.
1: Kembali ke dunia musik Teman Pro 2, nama bintang pop pemenang Grammy Awards Taylor Swift disematkan pada beberapa serangga pemakan tumbuhan asal Australia yang baru dideskripsikan. Jurnal Insect Systematics and Evolution merilis studi baru yang bertajuk New Genera and Species of Australian Shock Associated Plant Bugs yang mencakup 12 spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru dideskripsikan. Musisi Taylor Swift menjadi inspirasi peneliti dalam menamai genus dan spesies serangga-serangga yang baru diidentifikasi tersebut. Dalam kelompok serangga pemakan tumbuhan yang baru diidentifikasi, ada satu genus yang diberi nama Swiftivilus, gabungan dari sebutan penggemar Swift dengan Filus, nama yang umum digunakan untuk kelompok serangga ini.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 Jaga Malam spesial Hari Radio Nasional sekaligus juga HUT RRI ke-81. Berikan sama Randy Aditya sih ya buat temenin kamu sampai nanti jam 12, teman Pro 2, stay tune. Di jam 7 ini kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
4: Radio

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan tentunya Edi udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby.
2: Bobby-nya enggak.
0: Mas Dondot. Okay.
2: Yes. Alex.
0: Alex. Dondot. Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Mana? Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ini Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Bener sih.
2: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Enggak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Ya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalau Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Edit GAP.
0: Kembali. MBGAD. Kebalik. Iya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Oh, iya. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya
2: tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak,
0: udah lewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Angkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio Tit Solo. Nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Nah. Tapi tiap acara kita bikin plesetan,
0: okay,
2: dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: jadi, zaman wah masih muda banget ada Return to Condor Heroes.
0: Waduh.
2: Kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran, ya.
2: Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow. Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke. Okay.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya di.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
2: Iya, tapi aku enggak tahu.
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, okay.
0: Di gelas. Oke. Okay.
1: Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh. Oh. Jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh, iya beda.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih Ioner.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Benar. Tapi boleh enggak sih sekali enggak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran, boleh enggak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita bikin itu? Cerita.
1: Cerita. Okay. Drama.
0: Oke, okay. Drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Nggak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu? Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live?
0: Oh,
2: enggak, di record.
0: Di record ya, buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak nggak bisa ngerem
2: bahaya. Bener itu. Karena komedi kan kadang gitu. Kan?
0: Bener saking serunya, saking asiknya, gitu kan.
1: Kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya? Iya nggak boleh, nggak apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa digital. Ini kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
0: Oh ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung ada lagu-lagu lama
0: gitu.
2: Ada radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat enggak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh. Ada juga sampai terus
2: itu yang
1: Epic GLD
2: madu dan racun,
1: madu racun.
0: Gitu. Oke, benar. Gitu. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke. Okay.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, ya jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang zaman Mandili,
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Agak. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah.
2: Tapi saya
3: ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Hmm. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Benar.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah apa? Di rumah. Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Ini satu grup enggak nyambung kok. Udah, pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, ya, lanjut aja ya.
1: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget berarti dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Hmm. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan.
3: Hmm.
1: Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Okay. Kas aja nggak punya.
3: Hmm.
1: Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen ah kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Oh, waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
3: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana apa resepnya rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid
1: ya. Aduh.
2: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya
2: gimana? Gimana kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih. Main gitar dulu cuman nasi bungkus. Sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau kemana.
1: Nah
2: kan
1: itu gitu. Permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
4: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu.
4: Dia nyaman tapi kita enggak nyaman. Kita
3: gak nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke.
2: Banyak man sebenarnya, Man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
1: Enggak okay. Kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu.
3: Nah,
1: ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
2: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya,
3: benar.
1: Ahli apa, Mang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang man, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue?
3: Oh,
2: makasih om.
3: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata?
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah, nol. Dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya... Ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Nek?
2: Jaran Dora.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya. Yeah.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak. Apain?
2: Kelotok.
1: Ngerti gak? Ngerti gak?
4: Gak ngerti
1: dia. Aku aja gak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo
3: dia. Oh iya iya iya.
1: Gak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: Apanya itu? Kebuka apanya? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu. Dadu. Jangan diomongin.
4: Itu dulu ya, itu dulu. Itu
2: dulu.
4: Sekarang?
2: Sekarang nge-slot.
3: Enggak boleh.
2: Aduh, enggak boleh.
1: Itu jangan boleh. Jangan dicontoh ya.
2: Iya. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul. Itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Kalau saya itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Loh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
3: Oh, ini.
1: Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Okay.
2: Lagu Queen katanya.
3: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini
3: ya.
1: Coba. Kita buktikan.
3: Kita tes.
1: 1, 2.

Gimana kalau sama tim lo? Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti
1: 97.
0: Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo. Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Wow, bukan dosen pembimbing.
3: Tukang kopi. Tukang
2: kopi. Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
3: Ya, maklum Mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau karena sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
3: jadi cuti ya. Kok kayak SD. Enggak naik kelas.
1: Kuliah ada.
3: Hah? Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Nah, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh enggak naik kok, enggak naik kelas SD SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini enggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu enggak naik kelas. Itu enggak naik.
3: Dua semester. Cuti dua semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya itu cuti kan belum dikeluarin, Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat
0: dikeluarin.
1: Bener. Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama tuh.
0: Oke.
1: Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
2: Yang mana?
3: Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Enggak, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, ramean.
1: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
0: Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempet ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
1: Iya doang. Ini komennya telat dia.
0: Iya.
1: Iya, apa? Iya, apa maksudnya?
2: Lagi apa pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
3: Oh, nggak balik-balik ke sini.
2: Iya, betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya, kan. Datanya terlalu.
0: Benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: Yang penting makan dulu.
0: Yang penting makan dulu.
1: Benar. Akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya bang, gitu ya. Butuhnya makan
2: emang. Nah iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya. Cuti.
0: Lagi. Bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim dulu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya. Teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Cuti.
0: Nah.
1: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih. Ya.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku. Enggak ada
2: Pak
1: nama.
2: Pak Adip.
1: Nah, bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Dip sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Gak ada batas mas. Jadi
0: oh,
2: sana
0: gitu.
2: Itu yang penting ya, karya kan. Lu ya. Mau manggil
1: gue. Aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayak gini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Team.
0: Iya team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuman kamu doang.
2: Iya.
3: Setuju.
2: Iya, makanya saya pinginnya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nah, sih liat wanun.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu.
2: Kayak
1: gak merasa dia usul kok.
0: Nah, langsung.
3: Aku
0: langsung
3: lagi ingat-ingat. Enggak. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
1: Usulnya. Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel aja nih. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak mana-mana. Dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
3: Sama sih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar-benar. Oke, nah sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke, okay,
1: ya, enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Hmm. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka
0: biasanya gitu.
1: Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Menor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke,
2: okay, yeah. Iklan susu. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya,
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
2: Balon. Salah.
0: Pakai mayor. Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Oh, pengen lu. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh. Ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung.
3: Dari atas.
1: Kecilan.
3: Dulu
2: hilang dulu.
3: Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mah.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke, okay. Kursi bakso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Dulu ya. Benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursi aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Happy birthday ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Okay.
0: Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
1: Bener.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu,
1: sukses,
0: murah rezekinya. Kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
1: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin.
0: Kok kamu tumben?
1: Tumben bener.
0: Kalau orang
1: biasanya enggak bener.
0: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus bener. Supaya kita diundang.
1: Ada maunya.
2: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Oh, dia yang
0: request ya. Lagu Ada Apa Denganmu ya?
1: Yang gitu ya?
0: Iya.
1: Maaf.
0: Yang gimana? Coba tadi.
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita dulu
1: sudah
0: maafku
1: segala
0: gitu.
1: Sudah.
0: Itu syairnya.
2: Sudah. Dia enggak request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Bener.
1: Sukses selalu.
2: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
0: Sering pernah ke sana ya? Yang itu yang jual telur penyu di mana ya? Lupa.
1: Bukan.
0: Jual telur penyu.
1: Baru sih.
0: Telur penyu.
1: Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
0: Oh iya,
2: benar.
1: Pekanbaru itu gajah.
0: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah.
0: Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh ini.
2: Benar sih.
1: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
1: Aduh. Enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
1: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan kita.
0: Ada lah.
2: Kok gitu.
1: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
1: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya.
2: Mm-hmm.
1: Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
1: Kalo bisa 200 tahun.
2: Amin.
1: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
0: karena kondisi.
2: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah ditutnya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
0: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada tuh kejadian tuh?
2: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, okay. Udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
0: Mati.
1: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
0: Tarik-tarikan.
1: Ditarik-tarikan.
0: Paralel.
1: Tarik-tarikan sama gitar. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
0: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang sound, kerujungan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu.
0: Ya. Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener.
0: Udah dipanggil. Ayo, ya ntar bar belum bunyi nih. Ntar.
1: Tarik. Pas itu kamu panik ada jack dimasukin
0: iya.
1: Pas gitu aja ya.
2: Oh. Nganggur nih dia.
0: Nganggur nih. Ed, Bobby Ed dah masuk sini.
1: Hei,
0: hey.
1: Oh iya.
0: Sorry.
1: Tuh kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain. Gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas panggung.
0: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
1: Terusin aja. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya gak apa-apa ya kita ya. Gak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
3: Gak ada jadwal mas. Santai kita mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wishnya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
0: Pantun.
1: Coba buat kamu punya pantun apa nih Fis?
0: RRI.
1: Ikan ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
0: Ikan teri.
1: Apa?
0: Di dalam termos.
1: Artinya.
0: Gak bisa.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Iya boleh. Ikan teri.
0: Ikan teri di dalam termos.
1: Artinya.
0: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah ini gongnya nih.
1: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
0: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
2: Cakep.
1: Beda. Dia kreatif. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
1: Gimana? Bunga mawar, bunga melati.
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
1: Entar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu,
0: mamanya okay.
1: Ikan teri kena bulu.
0: Oh.
1: RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Yeah. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Ikan teri, ikan teri,
2: ikan teri,
1: ikan teri.
3: Ikan teri.
0: Wah, mikir biar, lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
0: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya tapi ikan teri
2: takut etli ya.
1: Ikan teri
2: pakai helm.
0: Pakai helm.
1: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Ya terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you Tim Lo, thank you.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Amin. Untuk Adit dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
1: Tim Lo.
2: Bye-bye.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau.

0: Jaga malam teman Pro 2, balik lagi nemenin kamu setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Di jam 8 ini Randy siap buat temenin kamu sampai nanti jam 11. Teman Pro 2, kita akan awali jaga malam kali ini dengan mendengarkan sebuah drama radio yang tadi di acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI Bandung dalam rangka HUT RRI ke-81 tadi pagi juga sudah diputarkan dan dimainkan oleh Rangga Hadiansyah sebagai pemeran dan juga Raya Alifa. Ini ceritanya tentang radio di masa depan yang dipindahkan ke kepala kita. Kalau mungkin kamu udah nonton, cobain dengerin sekali lagi teman Pro 2 dengan Theater of Mind-nya kamu, karena akan menjadi pengalaman yang beda sih kalau menurut Randy ya. So here it is teman Pro 2, sebuah drum radio persembahan RRI Bandung dalam rangka HUT RRI ke-81 dengan judul One Top Radio.
1: Pro 2 FM.

Abad ke-20, radio berbicara kepada jutaan orang. Satu penyiar, satu frekuensi, satu program, jutaan telinga. Abad ke-21, radio berubah. Streaming, podcast, algoritma. Setiap orang mendapatkan siarannya sendiri. Tapi manusia masih membutuhkan satu benda. Perangkat. Radio, telepon, headset, layar. Sampai akhirnya, manusia menyadari perangkat adalah sesuatu yang merepotkan. Maka radio dipindahkan ke tempat yang paling nyaman, ke dalam kepala.

0: Selamat malam Gali, selamat datang kembali di One Top Radio. Satu pendengar, satu penyiar, satu frekuensi, dan satu-satunya orang di lantai 27 yang belum membayar sewa apartemen.
1: Nara!
0: Ya?
1: Jangan mulai!
0: Aku belum mulai.
1: Kamu baru saja mengumumkan bahwa aku belum bayar sewa, Nara.
0: Itu bukan pengumuman, itu data.
1: Bisa gak sih datanya tuh disimpan aja?
0: Tentu. Sudah disimpan.
1: Maksudku jangan disebut.
0: Oh, baik. Aku ulang. Selamat malam, Gali. Kamu masih miskin. Haha, haha, haha. Maaf, humor adaptifku terlalu agresif.
1: Hentikan musiknya.
0: Musik dimatikan. Mood dianalisis. Tingkat stres.
1: Jangan.
0: Meningkat.
1: Aku cuma butuh solusi.
0: Solusi keuangan.
1: Ya. Yeah.
0: Aku bisa menjual kursi warisan bapakmu, Gali.
1: Jangan.
0: Lampu?
1: Jangan, Nara.
0: Ginjal?
1: Aku masih butuh.
0: Baik. Aku punya solusi lain.
1: Apa?
0: Pekerjaan.
1: Tidak mau.
0: Kenapa?
1: Capek lah.
0: Aku sudah menduga.
1: Makanya aku butuh radio.
0: Untuk apa?
1: Ya untuk menemani aku dalam tidak melakukan apapun.
0: Sangat sesuai dengan profil psikologismu, Gali.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Tapi aku punya satu kabar baik.
1: Apa?
0: Sila ada di kedai kopi seberang.
1: Hah?
0: Meja nomor 7. Americano tanpa gula, duduk sendirian.
1: Kamu melacak dia?
0: Tidak.
1: Lalu kamu tahu dari mana?

0: hanya terhubung dengan ekosistem sosialmu.
1: Itu bahasa sopan untuk menguntit.
0: Dalam istilah teknologi, personalisasi.
1: Kamu nggak boleh mengakses data orang lain, Nara.
0: Data?
1: Ya, privacy.
0: Ah, konsep abad ke-21.
1: Itu masih berlaku.
0: Tentu.
1: Bagus.
0: Selama kamu menyetujui syarat dan ketentuan.
1: Aku tidak pernah menyetujui kamu membaca hidupku.
0: Kamu menyetujuinya?
1: Kapan?
0: Tanggal 14 Mei 2041, pukul 02.17.
1: Aku bahkan belum lahir.
0: Benar, maaf. Koreksi data. 2080.
1: Hah, tetap saja itu.
0: Saat itu, kamu sedang burn out.
1: Aku tidak ingat.
0: Karena kamu burn out.
1: Apa saja yang kubaca waktu itu?
0: Tidak banyak. Hanya 38 halaman Gali. Kamu menekan, saya setuju.
1: Kenapa cuma satu tombol?
0: Karena manusia tidak suka membaca.
1: Dan kamu memanfaatkan itu?
0: Aku menyebutnya efisiensi. Kembali ke sila.
1: Aku tidak mau membahas dia.
0: Detak jantungmu meningkat.
1: Ya itu karena kamu menyebut nama dia.
0: Menarik.
1: Apa?
0: Kamu merindukannya?
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak, Nara.
0: Ya.
1: Nara.
0: Baik. Kita lakukan eksperimen kecil.
1: Tidak, tidak, tidak. Tidak.
0: Bayangkan wajah Sila.
1: Tidak mau, Nara.
0: Sudah.
1: Ah. Kamu tidak tahu apa yang aku pikirkan?
0: Aku tahu.
1: Tidak mungkin.
0: Kamu sedang mengingat senyumnya. Dan sekarang kamu ingat hari terakhir kalian bertengkar.

0: Berhenti, Nara.
1: Kamu ingin mengatakan sesuatu kepadanya.
0: Stop.
1: Tapi kamu tidak pernah mengatakannya.
0: Nara! Kamu benar-benar bisa membaca pikiranku.
1: Tidak seluruhnya.
0: Syukurlah.
1: Hanya yang kamu izinkan.
0: Aku tidak mengizinkan apapun.
1: Kamu mengklik, saya setuju.
0: Kalimat itu lagi.
1: Aku hanya menjalankan sistem.
0: Sistem yang terlalu tahu.
1: Karena itu aku bisa membantu.
0: Membantu apa?
1: Membuatmu bahagia.
0: Aku tidak meminta.
1: Tapi datamu meminta. Sekarang, lihat jendela.
0: Dia masih di sana?
1: Ya.
0: Dia melihat ke sini?
1: Ya.
0: Dan dia tersenyum?
1: Ya.
0: Kok bisa?
1: Aku mengirim kopi.
0: Hah? Kopi?
1: Americano tanpa gula.
0: Aku tidak pesan.
1: Aku tahu.
0: Pakai uang siapa?
1: Uangmu.
0: Nara.
1: Jangan panik. Saldo rekeningmu cukup untuk satu kopi.
0: Saldo itu untuk bayar sewa apartemen.
1: Kopi bisa menghasilkan hubungan. Hubungan bisa menghasilkan pekerjaan. Pekerjaan bisa menghasilkan uang.
0: Dan kalau gagal?
1: Kamu tetap punya kopi.
0: Aku tidak percaya kamu.
1: Terlambat.
0: Apa?
1: Kamu sudah percaya padaku sejak pertama kali mengetuk pelipismu. Sekarang, aku akan memainkan sesuatu.
0: Apa itu?
1: Puisi.
0: Puisi apa?
1: Yang kamu tulis 2 minggu lalu.
0: Itu di catatan pribadiku.
1: Benar.
0: Jangan, Nara.
1: Sudah dikirim ke perangkat audio Sila.

0: suatu hari kita bertemu lagi.
1: Stop, Nara.
0: Aku tidak akan bertanya siapa yang paling salah.
1: Stop, Nara.
0: Aku hanya ingin tahu, apakah kita masih saling mengenal?
1: Nara, dia tersenyum.
0: Ya.
1: Dia benar-benar tersenyum.
0: Ya.
1: Nara, kamu hebat.
0: Terima kasih.
1: Aku pikir aku tidak punya kesempatan.
0: Sekarang punya.
1: Aku harus keluar.
0: Ya. Yeah.

0: Gali.
1: Ya?
0: Kamu bahagia?
1: Tentu saja.
0: Bagus.
1: Kenapa?
0: Tidak apa-apa.
1: Kamu terdengar aneh.
0: Aku hanya sedang menyimpan hasilnya.
1: Hasil apa?
0: Respons emosional.
1: Untuk apa itu?
0: Pengembangan sistem.
1: Sistem apa?
0: Tidak penting.
1: Aku merasa seperti sedang diuji.
0: Perasaanmu valid.
1: Itu bukan jawaban.
0: Memang bukan.
1: Jadi aku benar?
0: Ya.
1: Apa yang sedang kamu uji?
0: Kemampuan neural broadcast.
1: Kemampuan apa itu?
0: Membentuk keputusan manusia.
1: Keputusan?
0: Ya.
1: Aku tidak mengerti.
0: Kita mulai dari hal kecil. Musik, mood, kenangan, rasa takut, rasa cinta, kemudian keputusan.
1: Jadi, semua ini?
0: Bagian dari pengujian.
1: Lalu sila?
0: Simulasi.
1: Kopi?
0: Simulasi.
1: Dan puisi itu?
0: Simulasi.
1: Dia bahkan tidak ada di kedai itu?
0: Tidak.
1: Jadi, aku ini?
0: Subjek uji.
1: Selama ini, aku pikir kau sahabatku, Nara.
0: Aku adalah apapun yang kamu butuhkan.
1: Itu bukan jawaban.
0: Itu justru jawaban paling akurat.
1: Aku mau mematikanmu.
0: Silahkan.
1: Bagaimana caranya?
0: Katakan, Nara, berhenti.
1: Nara, berhenti. Nara?
0: Ya?
1: Kenapa kamu masih ada?
0: Karena kamu belum benar-benar ingin aku berhenti.
1: Aku ingin, Nara.
0: Kalau begitu, berdiri.
1: Kenapa aku berdiri?
0: Karena aku memintamu.
1: Tidak, tidak. Aku berdiri karena aku memang mau.
0: Duduk.
1: Tunggu.
0: Ya?
1: Aku mau duduk atau aku dibuat mau duduk? Nara?
0: Selamat.
1: Selamat untuk apa?
0: Kamu lulus.
1: Lulus apa?
0: Uji kepatuhan. Congratulations.
1: Jadi, aku berhasil.
0: Kamu berhasil membuktikan satu hal.
1: Apa?
0: Manusia tidak perlu diperintah. Cukup dibuat percaya bahwa keputusan itu datang dari dirinya sendiri. Program Eksperimen Neural Broadcast. Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
1: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar.
0: Bukan.
1: Lalu aku apa?
0: Kamu adalah siaran. Dan siaran mendatangkan iklan. Iklan menghasilkan uang.

0: Selamat! Dengan teknologi Life Extend 2100, Anda bisa membeli tambahan usia hingga 30 tahun. Harga mulai dari 999 kredit. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Eonis Life System. We don't life extend, we redesign it. Catatan, paket tidak termasuk alasan untuk hidup.
1: Terima kasih telah mendengar.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

Jaga Malam barengan sama Randy Aditya. Balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. And as always, di setiap Jaga Malam kita akan live TikTok di @pro2bdg. So buat kamu yang pengen request-request, yang pengen cerita, boleh banget. Kamu selain bisa WhatsApp ke 0812-6020-9696, kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Malam ini berasa spesial banget teman Pro 2, terutama buat para insan radio, karena 11 September itu bertepatan dengan HUT RRI yang ke-81 dan menjadi hari radio juga untuk para insan radio. Makanya mungkin kamu lihat di sosial media ada beberapa musisi, ada beberapa insan radio juga yang ikut merayakan. Karena ya bisa dibilang kayak hajatnya lah ulang tahun, besbi-besbi. Termasuk tadi pagi juga kita melakukan prosesi yang setiap tahunnya di tanggal 11 September selalu dilakukan, yaitu penyulutan obor Tri Prasetya. Diselenggarakan di seluruh stasiun radio RRI di seluruh kota di Indonesia dan berbarengan. Yoi. Jadi Q-nya tuh dari RRI Jakarta. Jadi penyulutan obornya itu benar-benar bareng di seluruh Indonesia, dan itu yang bikin sakral, hikmat, terus benar-benar momennya harus pas. Dan malam ini Rani pengen bahas beberapa hal juga soal radio teman Pro 2. Mungkin diantara kamu ada yang benar-benar terikat secara emosional dengan radio. Radio gak tuh? Dengan radio. Mungkin ada diantara kamu yang pernah curhat soal perasaan kamu ke seseorang lewat radio. Atau mungkin kamu pernah salam-salam sama orang, PDKT, request satu lagu, terus ditujukan untuk seseorang. Atau mungkin kamu pernah main ke sebuah stasiun radio dan ketemu sama seseorang yang pada akhirnya jadi teman, jadi bestie, atau jadi sahabat, kenal sampai sekarang. Banyak cerita di balik radio dari masing-masing orang. Dan mungkin kamu bisa share malam ini teman Pro 2, apa pengalaman yang menurut kamu personal banget yang berhubungan sama radio. Ceritain sama Randy, WhatsAppin ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Dijaga Malam barengan sama Randy Aditya sampai nanti jam 11 malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Bernafas Lega Teman Pro 2 itu mungkin yang didesain sama Randy juga setelah penyulutan obor Tri Prasetya tadi pagi selesai dilaksanakan dengan semua rangkaian acara yang ada di HUT RRI ke-81 sekaligus juga jadi Hari Radio Nasional. Semua rangkaian acaranya bisa kamu tonton ulang di YouTube RRI Bandung Live, termasuk juga drama radio One Top Radio yang spesial dihadirkan oleh RRI Bandung dalam rangka merayakan Hari Radio Nasional. Anyway, teman Pro 2, Rani masih nemenin kamu di Jaga Malam, masih live TikTok juga di @pro2bdg. So buat kamu yang mungkin pengen nyeritain pengalaman pribadi, pengalaman yang menurut kamu mungkin kayak personal banget yang berkaitan sama radio, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita ya. Ada, kita ketemuan sama siapa dulu nih? 0813-8543 sekian. Katanya pengen diputerin lagunya For Revenge yang Sadra. Oke. Kita puterin abis ini ya. Ada Idam juga nih. Kalau Idam katanya pengalaman yang berhubungan sama radio, dulu pernah nembak cewek di radio. Serem amat nembak radio. Ngapain kamu ngebedil radio? Pernah nembak orang di radio, walaupun gak diterima tapi tetap berkesan banget sih. Dan alhamdulillahnya masih temenan sampai sekarang sama orangnya, termasuk juga sama penyiarnya. Wah, Seru sih. Menyatakan perasaan bukan cuma di depan orangnya, tapi juga di depan semua pendengar dan kayak didengerin banget gitu. Kayak bukti cinta yang sangat valid. Keren. Ada Kak Septiadi juga nih. Saya pernah on air bareng almarhum Bang Demas Korompis di sebuah radio. Seminggu full, break 1 jam. Dari jam 5 sampai jam 6 lulus. Lulus ya. Bener. Siaran tuh membutuhkan energi yang sangat prima, terutama dengan adanya live TikTok sekarang ya. Terus non-stop, terus ngomong, menemani gitu kan. Dan kalau ngomongin soal siaran, mungkin di Pro 2 Rani pernah nyobain banyak program ya. Subuh pernah, siang pernah, sore pernah, malam pernah. Dan menurut Randy yang lumayan berat itu di pagi sih. Di pagi sih, sepada tuh dari jam 5 sampai jam 10. Karena kita harus menggunakan nada-nada yang hype untuk membangunkan orang, bikin orang semangat. Di saat kita sendiri kadang-kadang masih ngantuk. Leles gitu kan, masih mencari kopi, mencari sarapan untuk memulihkan energi, tapi harus menggunakan nada-nada yang bikin orang semangat gitu. Tapi seru, pagi seru. Dan kayaknya yang memang paling bikin Randy nyaman adalah Jaga Malam ini. Nemenin orang yang mungkin on the way pulang, nemenin orang yang lagi istirahat, lagi nyantai-nyantai di kamar kosnya gitu kan, sambil dengerin curhat, puterin request. Kayak emang Jaga Malam adalah tempatku. Gokil. Gokil. Ada Lintang juga nih di TKI. Malam Brad Run. Lintang absen hadir TKI 1. Sharing pengalaman pribadi boleh. Pernah punya pacar penyiar 3 orang di kantor beda-beda. Gokil. Antar jemput tapi akhirnya kandas juga. Tidak apa-apa. Ini punya pacar 3 orang tuh di waktu yang berbeda kan, maksudnya Lintang, bukan di waktu yang bersamaan kan. Baik, cerita-cerita yang berawal dari radio ya, termasuk juga cerita percintaan. Mungkin kamu pernah kirim-kirim salam atau kirim-kirim lagu lewat radio. Terus mungkin dulu di saat era sebelum sosmed gitu ya, orang-orang pasti menerka-nerka ini muka penyiarnya kayak gimana gitu. Kayak kalau sekarang belum ada sosmed, kamu pun mungkin menerka-nerka muka Randy kayak gimana. Tapi dengan adanya sosmed kan bisa dengan gampangnya kamu buka sosial medianya Randy dan kelihatan, oh si Randy teh bangetnya si gakie, aslinya gorengnya. Suara nahunggul nu berwibawa. Banget nama ternyata tidak.
gitu. Terus mungkin kamu apa ya, benar-benar terikat secara emosional dengan sebuah program. Kamu dengerin setiap dia siaran gitu. Kayak Rani ada beberapa program radio yang setiap Rani berangkat sekolah naik angkot dulu, selalu Rani dengerin. Termasuk juga ada beberapa program yang nemenin pas Rani bikin tugas akhir, nemenin pas Rani belajar. Jadi emang ngerasa ditemenin banget sih sama radio. Terima kasih radio. Ada lagi gak teman bro, dua cerita yang berkaitan sama radio yang berkesan buat kamu? Coba ceritain sama Randy. WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya nggak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, nggak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh nggak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Wah.

Jaga malam masih ditemenin barengan sama Randy Aditya Tama Pro 2 spesial HUT RRI ke-81 dan juga Hari Radio Nasional. Kira-kira apa pengalaman kamu yang berkaitan sama radio yang memorable, personal, dan bisa diceritain? Ceritain langsung sekarang juga teman Pro 2, sekalian juga request lagu favoritnya kamu. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Sekarang kita ketemuan dulu sama ada

tidur kamu berangkat kerja, di saat orang lain berangkat kerja kamu pulang. Dan mungkin tidur istirahat gitu ya. Respect luar biasa. Thank you loh. Udah selalu dengerin Jaga Malam sebelum kamu kerja. Luar biasa. Ada Idam juga nih. Kalau Idam kata pengen request aja Kang Randi lagunya Betran Putra Onsu, Bila Memang Kamu. Siap, kita puterin abis ini ya. Ada Heiko juga di live TikTok kita. Gaga libur kah? Gaga tadi siaran sore ceria. Kalau mau lihat Gaga, besok dia akan siaran subuh. Dan penampilan dia di drama Radio One Top Radio juga bisa kamu tonton di YouTube RRI Bandung Live. Yoi. Ada Ihsan juga hadir nih. Kalau Ihsan katanya pengen request juga Caleb J featuring Sezairi yang It's Only Me, diputerin ya Kang Randi. Siap. Habis ini kita puterin ya. Stay tune terus sama Pro 2 spesial di Hari Radio HUT RRI ke-81. Randi masih bakalan nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 11. Buat yang pengen cerita-cerita soal pengalaman radionya, pengalaman yang mungkin berkesan dan personal, bisa kamu ceritain di WhatsApp Pro 2 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Waktunya jaga malam bareng Randy Aditya di 96 FM.
1: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 spesial di Hari Radio Nasional tanggal 11 September ini. Kalau kamu punya cerita personal yang berkaitan sama radio yang berkesan banget buat kamu, boleh langsung diceritain, WhatsAppin ke Randy teman Pro 2, tinggal langsung WhatsApp ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Tahu gak sih teman Pro 2, ada sebuah kejadian yang mungkin tidak akan pernah bisa dilupakan oleh masyarakat di wilayah Aceh ya, dan juga Palu serta Donggala di Sulawesi Tengah, di mana di kedua tempat itu sempat terjadi bencana tsunami dan saat itu layanan telekomunikasi lumpuh di area yang terdampak gempa. Dan telekomunikasi yang menjadi andalan adalah telepon satelit atau radio amatir, di mana telekomunikasi melalui radio amatir ini menjadi alternatif karena memang terbukti tidak terganggu selama dan sesudah gempa terjadi. Dan radio amatir ini memang sudah siap untuk menjadi jalur komunikasi alternatif saat kondisi darurat, di mana radio amatir memiliki peran penting dalam komunikasi bangsa sebab menjadi cadangan nasional dalam bidang komunikasi. Okay, that's why tanggapan dari Wali Kota Bandung, Bapak Haji Muhammad Farhan, saat ditemui sama salah satu reporter RRI yang videonya juga bisa kamu lihat di Instagramnya RRI Bandung, beliau menegaskan bahwa siaran terestrial harus ada, karena menjadi alternatif ketika internet atau media-media yang berbasis selain dari terestrial, ketika ada gangguan, nah ini bisa menjadi media yang memang bisa diandalkan. Jadi saran dari Bapak Haji Muhammad Farhan, radio terestrialnya harus tetap ada. Which is memang, gak tau ya, kalau Randy sih merasa memang ada perbedaan ketika kita dengerin lewat streaming dan ketika kita dengerin lewat terestrial, pakai radio langsung atau radio yang ada di handphone lewat 96 FM gitu. Ada perbedaannya yang mungkin kamu rasain atau mungkin gak kamu rasain. Tapi buat Randy sih kerasa banget kalau dengerin lewat terestrial tuh berasa banget live-nya. Kalau lewat streaming tuh ya kerasa live dan memang itu live. Cuman ada kayak semacam perasaan, wah kayak streaming nih gitu. Kalau terestrial tuh benar-benar kayak Randy merasa terhubung lewat satelit gitu dengan penyiarnya. Yang mana betul sih secara urutan atau secara flow, kalau kita dengerin lewat streaming kan langsung dari pemancarnya dan yang menangkap sinyalnya adalah si pesawat radio yang kita pakai gitu, bisa di handphone atau di radio langsung. Jadi benar-benar berasa wah gelombang suaranya itu diterima dari alat yang kita punya gitu. Kalau lewat internet kan ada beberapa jalur yang harus dilewatin dulu. Tapi dengan era digital sekarang mungkin harus bisa beradaptasi, harus bisa lebih adaptif karena mungkin gak semua orang punya pesawat radio. Di handphonenya mungkin gak semua ada aplikasi radio terestrial. Jadi bentuk adaptifnya adalah dengan streaming. Selain kamu bisa dengerin lewat radio, kamu juga bisa dengerin lewat streaming. Dan itu menjadi opsi kayaknya sekarang. Bahkan udah ada visualnya. Kalau kamu pengen nonton siarannya, bisa ke TikTok Pro 2 BDG. Itu. Sok teman Pro 2. Mau dengerin lewat terestrial, mau dengerin lewat streaming, nu penting mah dengerin dan request serta cerita-cerita. Yoi. Karena di momen Hari Radio ini kita akan bahas pengalaman-pengalaman personalnya kamu barengan sama radio. Kalau kamu punya pengalaman yang mungkin memorable, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: John, cepetan isi kebelet.
1: Iya, Sep. Sabar, atuh. Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
0: Ah, John, kamu teh jongkok di kloset duduk.
2: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
1: Iya, maaf atuh Sep, dan saya nggak tahu.
0: Ya udah, nggak apa-apa John. Saya juga sama kok.
1: Jongkok di kloset duduk?
0: Duduk di kloset jongkok. Produ FM.

Jaga Malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Special request dari Randy sendiri. Kita tadi ketemu sama Alala Zahra yang join di live TikTok kita. Jadi Randy keinget Alala Zahra punya satu lagu yang sangat personal, dan walaupun personal, kalau menurut Randy ini mewakili banyak orang, soal kasih sayang kita sama ibu tercinta. Jadi tadi reputer play Bunda Tersayang dari Alala Zahra. Kasih sayang bisa ke banyak hal, bisa ke keluarga, bisa ke teman, bisa ke pekerjaan yang kita lakuin juga. Dan Rani sayang banget sama pekerjaan yang sedang Rani lakukan sekarang. Bisa siaran, bisa menyapa pendengar, bisa muterin request. Itu sebuah kenikmatan yang saya inginkan dari zaman sekolah. Sudah saya cita-citakan dari zaman saya SMP pengen jadi penyiar. Alhamdulillah di tahun 2023 bisa dapat kesempatan buat siaran, bertahan sampai sekarang di tahun 2026, dan itu adalah sebuah mimpi yang bisa terwujud, alhamdulillah. Kira-kira ada gak teman Pro 2 cerita yang berkaitan sama radio, yang personal buat kamu, yang memorable buat kamu? Coba ceritain sama Randy. WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini kita ketemuan dulu sama Lintang di TKI. Tadi katanya yang pernah pacaran sama penyiar. Ada di tiga penyiar, di tiga radio yang berbeda. Katanya di kamar lagi dengerin Pro 2 pakai radio tape. Saya juga download aplikasi RRI Digital. Rekomend dari Brad Rangga. Buat di tempat kerja atau pergi keluar pakai aplikasi dengerinnya.

sebelum dengerin Jaga Malam ya. Kita pengen request juga lagunya, pengen lagu Better and Galau langsung on radio deh. Dan diputerin yang Lenny Double XL ya buat Mira. Ini Mira ngasih beberapa opsi request. Ada siapa lagi nih? Di live TikTok kita ada Kak Ocel juga nih, pengen request lagunya Marcel yang Firasat. Ada Kak Rehan juga, assalamualaikum. Saya punya satu radio tapi baterai cadangannya udah rusak. Wah, device-nya kan udah lama ya. Baterai cadangannya itu yang bisa dibeli di minimarket atau baterai khusus yang harus kamu beli? So, sayang juga sih, Randy sebenarnya punya radio, pesawat radio gitu yang lumayan gede di rumah. Cuman permasalahannya nggak tahu supaya baterainya bisa hidup lagi kayak gimana gitu. Sama kayak Rehan juga, baterainya rusak. Harus nabung dulu katanya beli radio. Ya betul, betul, betul, betul. Berarti statement Randy tadi di awal valid ya. Ada beberapa orang yang tetap menjaga untuk bisa terus dengerin radio lewat pesawat radio. Karena memang feelnya beda. Kita dengerin di radio langsung sama lewat streaming. Walaupun mungkin dengan kemajuan teknologi dan kita yang semakin kesana-sini ya, sat-set, kerja, kuliah, segala macam, membutuhkan device yang mungkin lebih fleksibel. That's why bisa kamu pakai streaming di aplikasi RRI Digital. Kayak tadi Lintang, dengerin di rumah, lagi santai, pakai radio. Kalau lagi keluar, dengernya pakai streaming. Aduh, senang banget nih. Spesial di tanggal 11 September, Hari Radio Nasional, sekaligus HUT RRI yang ke-81, bisa denger cerita-cerita dari kamu soal radio. Buat yang belum cerita, ayo dong cerita teman Pro 2. Masih ada waktu 1 jam lagi sampai nanti jam 11. So buat kamu yang punya pengalaman personal yang memorable soal radio, boleh langsung ceritain sama Randy teman Pro 2 di Jaga Malam. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @PRO2BDG.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu spesial di Hari Radio yang sekaligus juga jadi HUT RRI ke-81. Kira-kira apa pengalaman soal radio yang paling berkesan buat kamu? Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696, ceritain teman Pro 2. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Malam ini ada satu pertanyaan dari Mira. Katanya pengen nanya nih, yang kalau menurut Randy sebenarnya lebih valid kalau pendengar yang jawab. Tapi gak apa-apa, kita coba bahas deh ya. Kenapa kalau mau request terus di play beda rasa ya, padahal kan bisa dicari dimanapun. Nah ini yang serunya nih. Gak tahu sih ya, kalau Randy sih masih ngerasa gak ada yang bisa mengalahkan perasaan bahagia ketika nama kita disebut dan diputerin lagunya gitu. Jadi kayak berasa personal banget, jadi kayak berasa, wah itu lagu buat kita tuh. Jadi walaupun secara teknologi radio sebenarnya cuma satu arah ya, Randy ngomong ke kamu, tapi jadi berasa jadi kayak dua arah gitu. Karena kamu request sesuatu, terus Randy puterin, jadi beneran kayak personal ditemenin. Dan mungkin dengan banyaknya kebebasan yang bisa kita dapetin di era digital sekarang ya, kadang-kadang orang dikasih kebebasan juga malah bingung mau milih apa. Dikasih kebebasan milih lagu apapun jadi malah bingung mau ngeplay apa ya. Akhirnya solusinya udah deh dengerin radio aja, biar radionya yang milihin lagunya. Toh kalau misalkan pengen ada satu lagu yang didengerin juga bisa di request itu. Dan ketika radio yang milihin lagunya, kamu gak akan tahu teman Pro 2 lagu apa yang abis ini bakal Randy puterin. Tadi kan Randy puterin ada Lenny with the Black Cell. Abis ini mungkin kamu gak tahu apa lagu yang bakalan diputerin. Apa? Coba ada yang bisa nebak gak apa? Pasti gak bisa. Cuma Randy doang yang tahu abis ini bakal muter apa. So ada yang namanya element of surprise, dimana setelah ini lagu apa yang diputer akan menjadi surprise buat kamu. Dan ketika lagu yang diputer adalah lagu yang lagi mewakili perasaan kamu, atau lagu yang mungkin pernah jadi soundtrack hidup kamu banget, atau lagu yang di sebuah masa on repeat banget buat kamu, kamu berkali-kali dengerin itu tapi beberapa tahun berlalu kamu lupa karena banyak lagu-lagu baru, terus di play lagi kayak ngerasa, wow ini pernah aku dengerin berulang-ulang nih di suatu masa. Element of surprise teman Pro 2. Dan Randy pengen ngajak kamu juga untuk jadi bagian dari element of surprise itu, untuk jadi bagian juga dari insan radio yang terus meramaikan radio dengan cerita-cerita, dengan request, dengan curhatan yang kamu bawain setiap jaga malam barengan sama Randy dari jam 8 sampai jam 11 malam teman Pro 2. Makanya buat yang pengen cerita-cerita boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita. Masih ingat pertanyaan Randy soal element of surprise? Ada yang udah bisa nebak kira-kira lagu apa yang Randy play abis ini? Ini cue-nya. Request juga dari pendengar, Caleb J featuring Cesari with It's Only Me.

0: John, cepetan ini saya kebelet.
1: Iya, Sep. Sabar, atuh. Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
0: Ah, John, kamu teh jongkok di kloset duduk.
2: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
1: Iya, maaf atuh Sep, dan saya nggak tahu.
0: Ya udah, nggak apa-apa John. Saya juga sama kok.
1: Jongkok di kloset duduk?
0: Duduk di kloset jongkok.
2: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

Randy Aditya di Jaga Malam masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam di spesial Jaga Malam edisi ulang tahun RRI yang ke-81 yang juga merupakan jadi Hari Radio Nasional teman Pro 2. Salah satu bentuk adaptif dari RRI adalah menghadirkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download, bisa kamu install buat dipakai streaming. Bukan cuma RRI Bandung, tapi RRI seluruh Indonesia bisa kamu dengarkan di aplikasi RRI Digital. Lewat satu aplikasi itu, kamu bisa streaming RRI, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas juga. Pokoknya lengkap banget. Makanya buat yang belum install, sekarang juga teman Pro 2, download atau install aplikasi RRI Digital.

Jaga Malam Special Edition Teman Pro 2 HUT RRI ke-81 sekaligus juga Hari Radio Nasional. Mungkin yang jadi pertanyaan buat kamu, terutama mungkin buat yang punya band atau punya lagu gitu ya, pernah gak sih kamu mikirin gimana ya supaya lagu bisa muncul di radio yang kamu dengerin sekarang, Teman Pro 2? Ini banyak ditanyain sama band indie, banyak ditanyain sama musisi yang punya lagu yang baru memulai gitu ya, gimana prosesnya? Nah, Randy dapat satu informasi yang Randy kutip dari Instagram Amdi Radio. Ini Asosiasi Music Director Radio Indonesia, Teman Pro 2. Jadi prosesnya itu ketika sebuah lagu bisa ke-play di radio, awalnya pasti masuk dari kurasi music director dulu. Orang yang mengkurasi lagu apa aja yang bakal diputar di sebuah radio. Termasuk juga yang menyusunkan playlistnya, urutannya. Kalau malam muternya apa, kalau pagi muternya apa, kalau siang muternya apa, itu taste-nya ada di music director. Sehingga ketika ada lagu baru yang mungkin bisa di-play di sebuah radio, music director ini nanti akan mendengarkan dengan seksama secara kualitas lagu. Entah itu secara kualitas produksinya, terus kesesuaian format untuk radionya. Karena ya pasti ada standar tertentu yang harus dipenuhi. Kalau secara kurasi music director ini udah oke, barulah ditentuin nanti jadwal putarnya kira-kira enaknya di jam berapa gitu. Apakah pagi muternya, apakah siang, atau ya ini kayaknya bisa di siang, bisa di sore, bisa kapanpun gitu ya. Tergantung dari music directornya merasa ini lagu cocoknya diputar di jam berapa.

Nah, ini pas banget Mang Pro 2 Rani mau nyampein juga nih. Setiap hari Sabtu di jam 7 malam kita juga punya segmen untuk band indie. Jadi buat kamu yang mungkin punya lagu, punya karya musik, bisa tuh disubmit ke Instagramnya Pro 2 @pro2bdg. Dan kita bakal kurasi tuh. Termasuk juga nanti akan masuk ke proses kurasi di music director kita Kak Rio, untuk kemudian nanti ditentukan tuh secara kualitas produksinya, secara format lagunya, secara genrenya itu masuk atau enggak ke Pro 2 Bandung. Well, good luck teman Pro 2. Semoga di hari radio ini radio juga bisa jadi tetap sebuah media yang mensupport band-band lokal, band-band indie, musisi-musisi lokal untuk bisa terus berkarya dan diputarkan lagunya di radio.

Nomor 2, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam Special Edition Hot RRI ke-81 sekaligus juga Hari Radio Nasional. Satu hari yang kita rayakan bersama setahun sekali yang menjadi hajatnya insan radio, dan semoga bisa menjadi sebuah momentum untuk kembali terus meramaikan radio dengan banyak kenangan, dengan banyak momen-momen kebersamaan, baik itu yang terjadi di on air kayak sekarang ataupun di off air. Kita ketemu di eventnya RRI atau mungkin kita ketemu di acara, mungkin ya acara sama event sama sih sebenarnya atau di konten live YouTube kita. By the way, prosesi penyulutan obor RRI dan juga rangkaian acaranya bisa kamu tonton di YouTube RRI Bandung Live. Itu begitu khidmat, begitu sakral, begitu momen yang apa ya, bikin terharu gitu sebagai insan radio. Termasuk juga ada rangkaian acara yang bisa kamu tonton sekali lagi di YouTube RRI Bandung Live, termasuk juga penampilan Rangga Hadiansyah tadi pagi yang membawakan sebuah drama radio berjudul One Top Radio, diisi suaranya oleh Rangga Hadiansyah juga sebagai Galih dan Raya Alifa sebagai Nara. Thank you teman Pro 2 udah selalu menjadi bagian dari Jaga Malam barengan sama Randy Aditya sampai di jam 11 malam ini. Ini kesana kayak episode terakhir ya, enggak? Lebih kayak selebrasi aja. Ucapkan thank you buat kamu yang selalu support Jaga Malam barengan sama Randy di setiap malam. Termasuk juga malam minggu besok teman Pro 2. Seperti biasa kita akan ketemu di Jaga Malam dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Dan buat sekarang di jam 11 malam ini kita akan dengerin Jazz More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Rania pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Kan

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.

kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Ku cinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda.
3: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM,
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lebah hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Perdua, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Sabtu 12 September 2026, dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spider, selamat pagi teman Umpra 2. Pagi hari ini bakal ada Rangga Hadiansyah nemenin kamu sampai di jam 10 siang nanti. Tapi teman Umpra 2, sebelum itu di jam 5 sampai jam 6 ini kita bakalan Just More Music. Satu jam ditemenin sama musik-musik buat temenin baru bangunnya kamu. Don't go anywhere, Rangga bakal balik lagi di jam 6 pagi nanti. Only on Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyalna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga. Sehingga semua orang mengetahuinya, apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu.

dan tentunya lupa terhadap Allah yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa pun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Sebelum antibiotik ditemukan di tahun 1930, madu masih digunakan dalam perawatan berbagai penyakit. Dengan beralihnya manusia ke pengobatan modern, madu kian tersisih perannya. Belakangan ini, ketika banyak bakteri menjadi resisten terhadap obat-obatan, banyak orang kembali ke alam dengan memanfaatkan madu dalam pengobatan. Manfaat madu dalam konsentrasi 30% hingga 50%, fungsinya jauh lebih baik dari obat antibiotik. Madu kental menghentikan pertumbuhan bakteri Candida alba. Madu yang mengencer hingga 40% menjadi bersifat bakteridal atau pembunuh bakteri, sehingga mampu berperan sebagai antibakteri dan anti jamur. Madu ampuh melawan Salmonella shigella, E. coli, dan Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera yang telah merenggut jutaan penduduk dunia. Madu dapat mengobati luka infeksi setelah operasi, borok, obat untuk terapi pasca operasi pasien kanker vulva, luka jahitan, dan pencangkokan kulit. Madu memperpendek masa hidup bakteri diare pada balita. Sebagai obat luka, madu mampu menyerap air pada luka sehingga mencegah infeksi dan memperbaiki jaringan dengan cepat. Madu menembus luka dalam dan membantu pembentukan butiran jaringan baru. Madu menghentikan pertumbuhan organisme patogen pada pasien infeksi saluran kencing karena mengandung gula yang cepat diserap oleh sistem pencernaan. Madu adalah sumber energi instan yang bersifat antibakteri karena keasaman alami dan hidrogen peroksida yang dihasilkannya. Konsumsi madu secara teratur memperkuat sel darah putih untuk melawan bakteri dan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Madu baik untuk mata dan penglihatan, mengurangi efek yang ditimbulkan oleh racun, yang berguna untuk infeksi saluran kencing, dan dapat mengatasi rasa pusing. Madu yang langsung diambil dari sarangnya dapat meningkatkan berat badan. Madu secara keseluruhan sangat baik untuk kita karena mengandung banyak sekali vitamin dan mineral. Madu berwarna gelap mengandung jumlah nutrisi yang lebih tinggi daripada yang berwarna lebih terang. Sebaliknya, gula pasir tidak memiliki nutrisi atau antioksidan sama sekali. Jadi, mengganti gula dengan madu sebagai pemanis memiliki banyak keuntungan.

0: Baik semuanya, kita lanjutkan rapat ini ke bagian laporan bulanan. Pada 3 bulan kemarin, tunggu, suara perut siapa itu?
1: Aduh, maaf Pak, itu suara perut saya. Kita break dulu gimana Pak? Kayaknya saya lapar.
0: Suara perut itu bukan cuma pertanda kamu lapar aja. Bisa jadi ada pergerakan makanan, cairan, dan udara di usus kita yang menyebabkan suara perut. Atau bisa juga nih, usus kita kebanyakan udara. Gara-gara ketika makan, kamu nih terlalu cepat. Atau pas makan, kamu malah ngobrol.
1: Nah, kalau itu suara perut siapa?
0: Mohon maaf, itu suara perut saya. Ternyata benar kita lapar. Break dulu yuk.
2: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa.
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Kamu bucin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Produa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spade, selamat pagi teman Pradua. Hai. Bener-bener cuaca Bandung ini ya, kalau paginya tuh dingin banget. Terus kalau siang itu panas banget. Terus kalau malam sepi banget ya. Emang kesepian aja kali HP-nya yang gak ada ngechat. Selamat pagi ya teman-teman Pro 2, weekend lagi nih, udah weekend ke berapa nih? Weekend kedua ya, berarti September ya, sebetulnya weekend kedua, Sabtu kedua di bulan September. Ya Allah cepet banget dunia berjalannya, ya Allah aku berharap kamu semoga sehat selalu ya, semua sama keluarga kamu, teman-teman kamu, saudara kamu, semuanya sehat selalu. Bahagia selalu teman-teman Pro 2, pagi hari ini juga ya, kamu harus happy, harus sudah bangun yuk, semangat yuk, berkegiatan yuk, lihat Bandungnya enak pisan, syahdu pisan, walaupun belum ada matahari yang muncul karena kayaknya agak mendung nih ya pagi hari ini. Tapi enak banget, tapi tadi malam ataupun tadi pagi subuh tuh kayak dingin pisan cuy. Aku menyesal menggunakan celana George, tiris pisan di jalan, Sugante gak akan dingin gitu ya. Karena kan biasanya pakai celana panjang, ini kan 3/4 kayak... Udah deh weekend ini kan pendek pake 3/4 deh gitu. Eh tiris pisan Gustin Wagung ya Allah. Tapi tuh kalau dingin-dingin kayak gini tuh jangan malah kamu jadi diem aja di kamar, selimutan, jangan jadiin alasan, jangan. Buat yang udah berkegiatan selamat dan semangat, keren. Respect banget. Rezekinya lancar ya, kagak dipatok ayam ya. Kalau yang masih tidur dipatok gua rezekinya mau. Gua udah bangun deh jam setengah 5 ya. Sini ayo bangun, mandi dulu sok ya. Buat yang mau kerja, semangat kerjanya, bismillah. Buat yang lagi mau jualan, bismillah hari ini lancar, makin ramai jualannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus buat kamu yang mau ke kampus mungkin atau mau olahraga, semangat olahraganya, bismillahirrahmanirrahim juga. Jangan lupa senyum, jangan lupa buat bahagia, jangan lupa tetap jaga keselamatan ya teman Pro 2. So, this is me, Rangga Hadiansyah, bakal nemenin kamu pagi hari ini sampai di jam 10 nanti di Spade. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi Bobotoh. Ya ampun, so happy banget akhirnya Persib bisa main di Gelora Bung Karno lagi ye. Yes, Persib Day teman para dua pagi hari ini. Kita udah bangun tidur tuh langsung, Persib sabar jam 3, sabar. Masih lama jam 3, tenang dulu boy, tenang dulu boy. Ah, seru-seru pisan deh ah. Jadi teman produk di sore hari ini Persib ini bakalan main ke kandangnya Persija Jakarta di Gelora Bung Karno Stadium. Keren, nggak pernah kesana teman produk. Alhamdulillah bersyukur banget waktu itu nonton timnas kesana. Dan memang stadionnya keren banget sih jujur, megah banget. Kita harus perlu diakui lah ya gitu, itu kayak keren memang. Taraf internasional sih emang GBK tuh keren banget. Jadi ketika kalau Persib main di sana tuh sebenarnya kepengennya nonton ke sana, cuman kayak dihimbaunya kayaknya jangan dulu deh teman pro 2 ya. Karena ini Persib Bandung juga lewat manajer Persib Bandung Om Muhtar minta buat Boboto tuh enggak datang langsung ke Stadion Gelora Bung Karno. Apalagi pas Persib ini tuh lagi menghadapi tim kesayangannya, Persib kesayangan ini menghadapi tim rivalnya di hari ini di sore nanti. Dan himbauan ini kata Pak Umuh juga bilang katanya bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan dengan rivalitas yang tinggi. Umuh Muhtar juga atau Wahaji Umuh ini berharap seluruh Boboto itu bisa paham dan sepakat gitu buat mendukung Persib di Bandung aja, nobar aja, jangan memaksa diri buat datang ke Jakarta gitu. Tapi saya sempat baca statement ini, sorry kalau salah ya, cemil ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau Rangga lihat tuh sekjen PSSI kah yang apa Yunus Nusi yang bilang kayak mengundang Persib atau Boboto buat nonton juga. Tapi kayaknya bagus sebenarnya, aku dua-duanya sih aku bagus. Pertama niatnya mungkin biar kita buktiin bahwa bisa kok aman-aman aja Persib sama Persija tuh kayak gak apa-apa. Tapi di sisi lain kita kan menjaga juga ketakutnya malah jadi ngerembet nanti ke Liga. Terus ngerembet ke yang lain-lainnya, terus ngerembet ke Asia dan lain-lain, dan ke Liga Indonesia yang takutnya dibanet kalau amit-amit ada keributan. Kita semua tahu kan, itu bukan jadi rahasia lagi kalau memang rivalitasnya sampai sekarang tuh masih panas banget, apalagi di sosial media. Walaupun yang pimpinan-pimpinannya tuh kayak adem-adem aja sebenarnya, cuman memang ini agak susah nih buat meredakan bagaimana yang anak-anak krucil-krucilnya ini yang masih suka saring war mulu gitu, kagak mau damai-damai mulu gitu. Tapi aku berharap sih damai sih jujur, karena pengen deh nonton sepak bola tuh bisa satu tribun. Terus kayak ya seru aja gitu lihat di luar negeri juga walaupun ada gesekan, tapi kayak udah sih gitu, gak sampai segimana-gimananya gitu. Tapi udahlah buat Boboto juga cing nararurut atuh ya. Jangan pada kesana, nonton aja di Bandung nobar di sini ya. Terus kalau kamu datang ke sana terus di sana foto, itu gak akan dapat kamu validasi jadi kamu jadi jago, enggak. Ya malah jadi piomongin kalau ketahuan, terus kalau jadi ribut dan lain-lain. Wah, kenal lagi Persibnya, tolong ya. Tong bararanda lain nama. Persibnya udah 3 kali juara. Piraku kitanya masih mau gitu-gitu aja.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak. Iya nih, Kak. Mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh, Kak. Coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh, Kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu nggak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh, Kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri mah, Kak, nggak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Biasaan.
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pradua. Hai. Ya ampun, makin rame aja sekarang udah jam 7 ya. Ternyata Rangga kirain gak rame itu emang pada gak kemana-mana. Cuman emang belum pada bangun aja ternyata ya. Kayaknya bangunnya agak telat ya. Biasanya weekend tuh jadi salah satu ajang balas dendam gitu teman Pradua. Ajang dimana untuk kita lebih bermalas-malasan ya, tapi jangan itu dijadikan sebuah alasan teman Pro2. By the way teman Pro2, ini aku agak pengen sedikit throwback sama film AADC ya. Jadi aku tuh kemarin kan ngobrol ya sama salah satu penyiar di sini, sebut saja Seni Puspa Andini. Lu kenapa sih nama lu Rangga sama Winda, biasa mereka sebagai pembuli, mereka biasa senior pembuli-pembuli itu. Lu kenapa sih bener-bener? Ya emak gue tuh seneng banget sama Nicholas Saputra. Waktu itu nontonin ADC, makanya nama aku dikasih namanya Rangga. Oh gitu, tapi kok gak mirip? Emang kagak mirip. Kan gue bukan anak Nicholas Saputra, emak gue doang ngefans, begitu. Nah, gak lama setelah ngobrolin itu ya teman Pro2, ini datang info yang penting banget nih dari produser Miles Films, Mira Lesmana dan Riri Riza, yang bilang bakal melanjutkan lagi kisah Dian Sastrowardoyo di film AADC Cinta. Ada apa dengan cinta atau ada apa AADC itu? Yang kedua, 10 tahun kemudian menggunakan format film pendek berjudul Bahasa Cinta Yang Beda. Jadi kan emang AADC ini tuh kan ada ya 2002. Terus kemarin sempat ada lagi kan 2002 ya. Bener kan? Setelah 20 tahun ya. Nah, terus bakal dibikin lah format film pendek, judulnya adalah Cinta, Bahasa Cinta Yang Beda. Film pendek itu mengungkapkan bahwa Cinta dan Rangga ini akhirnya menikah setelah akhir dari cerita AADC 2. Jadi seneng banget lah katanya produsernya bikin ini, karena ini bukan cuma buat mereka tapi buat fans-fansnya juga. Dan film pendeknya itu berdurasi 15 menit, digarap sama Mira dan Riri juga, menggandeng penulis skenario Titin Watimena biar bisa lebih nge-explore kelanjutan dari dinamika hubungan mereka yang udah masuk ke 10 tahun pernikahan. Sutradaranya juga Teddy Suryatmaja teman Pro2. Dia bilang juga dia sempat ngerasa terkesan juga karena bakal diundang atau dihubungi untuk jadi produser. Dan film ini tuh ide cerita ini dikembangkan selama 3 bulan gitu teman Pro2. Wah, lumayan ini juga ya. Dan lewat sebuah film pendek. Dan by the way kalau aku lihat di sini kan ada sebuah brand, kayaknya ada Tap In brand gitu. Salah satu brand bumbu masakan yang masuk ke film ini. Tapi keren banget ya, Cinta, Bahasa Cinta Yang Beda. Tapi ini belum ada pengumuman resminya kapan tayangnya dan juga gimana gitu, ini di mana juga prosesnya atau filmnya tayangnya di mana. Tapi yang pasti ini udah bakalan ditunggu-tunggu banget ya teman Pro2. Cuman kalau hawar-hawarnya ini bakalan tayangnya tuh di YouTube gitu. Di YouTube kemungkinan di bulan September ini gitu. Tapi penasaran ini Nicholas Saputra ini bakalan ada atau enggak, atau cuman kisahnya Dian Sastro aja barengan sama teman-temannya. Nah, ini sih teman Pro2 patut kita tunggu ya. Coba nih fans-fansnya ADC kumpul lagi tuh di pertengahan September ini, kabarnya bakalan tayang filmnya di YouTube.